Dari kawasan Jagusalim, Paina 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Lengkisau. Senang sekali pagi hari ini di Minggu 14 Juni 2026 bersuara Radio Fabri dalam Selamat Pagi Pesisir Weekend. Pagi hari yang minggu ini ya, minggu pagi tentunya yang cerah. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu nih sahabat, sambil menyapa buat sahabat Lengkisau dimanapun berada yang mendengarkan 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Selamat pagi sahabat Lengkisau, jangan lupa ya sarapan pada pagi hari ini sambil jogging mungkin ya, sambil keliling rumah, keliling kompleks ya. Kalau keliling rumah ya di dapur kali ya, yang kelihatan nasi sama sambal mungkin. Atau yang lagi masak sarapan, masak nasi goreng, digoreng, minas gitu. Atau mungkin banyak ya menu yang dihadirkan pada pagi hari ini sesuai dengan kreativitas tentunya. Atau ibu-ibu yang lagi beresepsi mau ke pasar minggu pada pagi hari ini, semangat tentunya, semangat menawar harga untuk mendapatkan harga terbaik. Dan kita juga menyapa buat sahabat Lengkisau di luar pesisir selatan yang mungkin mendengarkan melalui streaming di Radio Box Online. Seperti biasa sahabat Lengkisau, kita hadirkan Pop Indonesia, mancanegara, informasi-informasi ringan nantinya yang bakal menemani sahabat di pagi hari ini sambil bersih-bersih rumah mungkin ya, atau sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil sarapan bersama keluarga. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kita hadirkan di pagi hari ini bisa menambah semangat atau setidaknya ya sekedar menemani minggu paginya sahabat.

0: Mama, mauwa ko pagi-pagi. Alam mo si Tomkin. Mauwa! Oh, mauwa! Sibuk mana mauwa, ma? Subuh hari baru mauwa. Ayo, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar Mak Uwo si ko Itama. Kumpuan sarok-sarok ko. Biar rahsia rumah Mak Uwo ko setiap nampak dia orang. Ah. Kemarilah dulu tolongan. Ah.
0: Bak aku tak kagih mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Uang sarok.

0: Kok sorian, Cak?
1: Baan kata gageh-gageh, Maitam. Pembuangan sampahku kini ado lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Ba jadwal bagai ya?
1: Iyo, ado lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarokku beko lai, Maitam. Lai tahu, Maitam.
0: Oh, betul. Ia up to date mana informasi dari mak buah kaya?
1: Makonyo, Mak Itam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu, Ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Yolah, kau betul. Sekolah.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia, musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja. Ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan, kami akan datang lagi. Ingat itu, ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar nggak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya asik juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang nggak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya nggak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending...

sama Lankisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Lankisau FM dan Facebook LPPL Lankisau FM.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepak

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
1: Oh begitu. Oke deh Bu, saya buru-buru ke dinas perikanan aja deh kalau gitu.
0: Iya Pak, hati-hati di jalan ya Pak.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau

91.2 Lengkisau FM, sama Lengkisau masih bersuara kita dalam pabri dalam selamat pagi pasti si weekend pagi hari ini sahabat siapa ini yang udah mulai masak ya buat makan siang. Nah, baru juga makan pagi ada udah makan siang aja. Ada juga yang langsung makan siang ya sahabat, paginya cuma ngopi ataupun teh nyemil roti maupun yang ringan-ringan dan langsung nanti untuk makan siang. Nah, salah satu menu yang murah dan juga mudah kita dapatkan yang kita buat biasanya adalah terong balado ya sahabat. Nah, untuk terong ini menjadi salah satu sayuran yang memang cukup akrab di meja makan kita. Selain mudah ditemukan dan diolah, sayuran berwarna ungu ini juga menyimpan beragam manfaat kesehatan bagi tubuh. Tidak ada ungu ya sahabat, ada juga hijau, ada juga berbagai bentuk macam ukurannya. Nah, terkait dengan terong ini sahabat, dia memiliki serat dan antioksidan yang berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung. Antioksidan terutama antosianin membantu melindungi pembuluh darah sekaligus menurunkan kadar kolesterol jahat. Tak hanya itu, terong juga baik untuk kesehatan pencernaan. Serat alaminya membantu melancarkan proses pencernaan dan juga mencegah sembelit, sehingga membuat perut kita terasa lebih nyaman. Nah, bagi penderita diabetes atau masyarakat yang ingin mencegah kadar gula darah, terong dapat menjadi pilihan sayuran yang aman. Terong rendah kalori dan memiliki indeks glikemik yang rendah sehingga tidak memicu lonjakan gula darah secara drastis. Dan untuk manfaat lain dari konsumsi terong adalah bisa mendukung kesehatan otak. Kandungan antioksidan di dalamnya bisa membantu melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu juga, terong juga cocok dikonsumsi bagi sahabat yang sedang menjalani program diet loh, karena rasa kenyang yang lebih lama membuat asupan makanan lebih terkontrol. Meski kaya manfaat, terong sebaiknya dikonsumsi dalam kondisi matang atau dimasak. Hal ini untuk menghindari kandungan solanin dalam terong mentah yang dapat mengganggu pencernaan jika dikonsumsi berlebihan.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Lengkisau FM, sahabat Lengkisau, tidak terasa sudah berada di penghujung Selamat Pagi FSC Weekend di pagi hari ini. Terima kasih banyak buat sahabat Lengkisau yang sudah mendengarkan bersama Del Fabri. Nantinya kita masih akan hadirkan program yang berbeda, dan sahabat stay tune saja di 91,2 Lengkisau FM.

sama Lankisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Lankisau FM dan Facebook LPPL Lankisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Paina 91,2 Kisah FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sabalang Kisah masih bersuara Kandil Fabri, kita hadirkan berita dari dalam dan luar negeri dalam program Varialan Kisah edisi Minggu 14 Juni 2026. Untuk informasi yang pertama, masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Barat saat ini harus waspada terhadap potensi hujan ringan hingga sedang yang diprediksi akan melanda Sumatera Barat dari siang hingga malam hari. Selalu berhati-hati saat hendak melakukan aktivitas di luar ruangan maupun hendak kepergian keluar kota. Pada hari libur kali ini, Minggu 14 Juni, langit Sumatera Barat berkabut dan berawan dari pagi hingga menjelang siang hari. Satu-satunya wilayah paling cerah di Sumatera Barat hanyalah di pesisir selatan yang diperkirakan akan tetap cerah hingga malam hari. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprediksi mulai turun di hampir seluruh wilayah Sumatera Barat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sementara hujan lebat disertai petir berpotensi melanda wilayah Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, Padang Panjang, Kabupaten Solok, dan Kepulauan Mentawai yang berpotensi melanda dari siang hingga sore hari. Memasuki waktu tengah malam, wilayah Sumatera Barat didominasi oleh kondisi berkabut, lalu pada waktu dini hari, petir akan berpotensi hadir di sebagian besar wilayah Sumatera Barat, kecuali di Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang, dan juga Kepulauan Mentawai. Berikutnya, Sabalang Kisah, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Sumatera Barat menggelar pelatihan konvensi hak anak sebagai langkah mendukung terwujudnya sekolah ramah anak dan kota layak anak di Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari diikuti kepala sekolah dan juga guru pendamping SMAN dan SMKN Kota Padang. Kepala Dinas P3AP2KB Sumatera Barat Herlin Sridiani menyampaikan kehadiran kepala sekolah dan guru SMAN dan SMKN Kota Padang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman sekaligus memperkuat kolaborasi dan penerapan sekolah ramah anak di lingkungan pendidikan.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

91,2 Longkisau FM, Sobat Longkisau masih bersama Del Fabri dalam program Varia Longkisau. Informasi berikutnya dari wilayah nasional, di mana Kemdikti Saintek mendorong mahasiswa untuk mengambil peran dalam menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan, termasuk mengolah sampah dan transisi energi berkelanjutan. Disampaikan oleh Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdikti Saintek, Fauzan Azimman, ia menyampaikan pihaknya telah mendukung berbagai riset terkait pengelolaan sampah menjadi energi dan menilai perguruan tinggi berperan strategis dalam menghasilkan inovasi berbasis kepakaran akademik serta membina talenta, termasuk mahasiswa yang mampu menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kebutuhan masyarakat. Saat ini, sahabat Kemendikti Saintek juga mendorong keterlibatan mahasiswa melalui program Aksara Mahasiswa, yaitu aksi pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa. Melalui program ini, mahasiswa hadir langsung di tengah masyarakat untuk berdialog dengan warga, memetakan persoalan di lapangan, membangun kesadaran publik, serta mendorong praktik pengolahan sampah lebih baik mulai dari tingkat rumah tangga. Selanjutnya, sahabat, pada Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengembangkan komposit 9LDH AG3PO4 sebagai material inovatif untuk meningkatkan produksi hidrogen dan oksigen bersih melalui proses pemisahan air. Peneliti Pusat Riset Katalis BRIN Yusuf Matinu Hakim dalam keterangannya menjelaskan hidrogen merupakan salah satu sumber energi bersih yang berperan penting dalam mendukung transisi menuju energi berkelanjutan. Meski demikian, ia menyebut keterbatasan konduktivitas masih menjadi tantangan dalam meningkatkan performa material tersebut pada reaksi evolusi hidrogen. Untuk mengatasi masalah ini, ia dan tim mengembangkan komposit berbasis heterostruktur dengan mengombinasikan 9LDH dan AG3PO4 yang digunakan sebagai semikonduktor pendukung.

Follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Langkisa UFM. Sobat Langkisa, kita lanjut berita dari wilayah internasional, di mana Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengukuhkan 200 peserta program Pemuda Bangun Desa Bangun Indonesia angkatan pertama dan mengirimkan mereka ke Jepang untuk memperluas wawasan dan nantinya akan kembali untuk membangun daerah. Mendes Yandri menyatakan program tersebut menjadi langkah nyata pemerintah dalam menyiapkan generasi muda desa yang bersaing global dan jadi motor penggerak pembangunan di daerah asalnya. Adapun 200 pemuda tersebut berasal dari berbagai desa di 15 provinsi di Indonesia. Mendes menyatakan Indonesia memiliki potensi besar dengan memiliki desa yang dapat dikembangkan menjadi desa ekspor, desa wisata, desa energi, desa swasembada air, serta berbagai sektor produktif lainnya. Oleh karena itu, sahabat, program ini menjadi bagian dari upaya Kemendes PDT dalam menjalankan berbagai aksi pembangunan desa yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baiklah sahabat Langkisa, itulah berita yang telah kami rangkum dalam varian Langkisa edisi Minggu 14 Juni 2026 bersuara dengan Adol Febri. Nantikan program selanjutnya, stay tune saja sahabat di 91,2 Langkisa FM.

0: Dongeng Bahasa Indonesia.
1: Pangeran Malas dan Putri Rajin. Di kerajaan Mebel, hiduplah raja yang sangat-sangat sibuk, Raja Boden.
2: Sudah waktunya untuk menyelesaikan pengurusan pajak kambing tahunan, Tuan.
3: Dapur meminta pendapat Anda tentang Turduken versus Duturken, Raja.
2: Bibi Anda memutuskan untuk datang dan menginap setiap akhir pekan selama 2 tahun ke depan, Yang Mulia.
1: Sang Raja sudah tidak tahan lagi.
3: Aku pensiun.
2: Tapi siapa yang akan memungut pajak dari kambing?
3: Siapa yang akan memilih burung apa yang akan kita makan?
2: Siapa yang akan menghibur bibi Anda?
3: Tentu saja bukan aku.
1: Untungnya, Raja punya rencana cadangan. Raja Boden punya anak kembar yang siap bersedia dan mampu mengambil alih tahta.
3: Panggil anak-anakku, sudah waktunya mereka bertindak.

0: Jujur saja, Oliver. Bisakah dengkuranmu lebih keras lagi?
1: Jujur saja, Olivia. Bisakah suaramu lebih menyebalkan lagi?
0: Aku akan bilang ke ayah tentang hal itu.
1: Tidak, jangan. Terakhir kali dia menyuruhku membersihkan ruang singgasana dengan sikat gigi, dan aku bahkan tidak bisa menggunakan sihir untuk itu.
0: Sudah sepantasnya. Meskipun kau mungkin adalah orang paling malas yang kutemui, jadi kurasa kau belum menjalani hukuman itu.
1: Mungkin aku telah menggunakan sihir untuk menyuruh salah satu pelayan melakukannya untukku.
0: Saat ayah pensiun dan kau mencoba merebut tahta, dia akan menertawakanmu. Tidak ada orang yang tidak termotivasi sepertimu yang pantas menjadi penguasa kerajaan.
1: Seolah-olah kau lebih baik, Nona Perfeksionis.
2: Garpunya sedikit miring ke kanan, merusak seluruh hidangan. Wah.
0: Sangat dewasa.
1: Lagi pula, ayah juga tidak akan pensiun. Dia sangat senang menjadi raja.
3: Pangeran Oliver, Putri Olivia, ayah Anda meminta kehadiran kalian di ruang singgasana. Beliau telah memutuskan untuk pensiun.

0: ayah, yang mulia.
1: Yang mulia, bapak ayah yang agung.
2: Cukup, kau sudah keterlaluan. Jadi, kalian sudah dengar aku pensiun?
0: Iya, ayah. Aku siap menggantikanmu.
1: Iya, ayah. Aku siap menggantikanmu.
2: Senang mendengarnya. Tapi aku tidak bisa memilih di antara kalian sampai kalian membuktikan diri. Ayah akan mengadakan kompetisi sihir untuk menunjuk salah satu dari kalian ke tahta. Siapapun yang membuktikan kemampuannya dalam kompetisi itu akan menjadi Raja Mebel berikutnya. Kita akan bermain sesuai aturan kompetisi. Satu putaran pertanyaan, satu putaran tantangan.
0: Tapi ayah, sihir Oliver selalu lebih kuat daripada sihirku.
2: Aku rasa itu berarti kau perlu berlatih.
1: Dan itu artinya aku tidak perlu berlatih.
2: Silakan pergi.

0: Ini untuk apa?
1: Hadiah hiburan. Kau tahu, untuk kompetisi sihir.
0: Pamer.
1: Kau hanya iri karena sihirku lebih kuat dari sihirmu.
0: Aku juga bisa.
1: Benarkah? Buktikan. Terima kasih telah memperkuat argumenku. Sampai jumpa di penobatanku. Aku mau tidur siang.
0: Sihir tingkat lanjut untuk para pengguna sihir. Nah, ini seharusnya berhasil.

0: Sekumpulan kadal, sedang apa kalian di sini? Tunggu sebentar. Apa kalian sedang membaca buku? Kadal bisa membaca?
1: Mereka bisa melakukannya jika aku menyihir mereka.
0: Seharusnya aku sudah tahu kau akan mencoba menghindari belajar untuk kompetisi ini.
1: Aku tidak menghindar dari tanggung jawab, aku hanya menyuruh orang lain melakukannya.
0: Aku rasa ini bukan orang lain. Lagi pula kau tidak bisa bahasa kadal.
1: Aku bisa, kau tidak tahu.
0: Aku sangat tahu. Kau kembaranku, kita tumbuh bersama. Kau tidak bisa bahasa kadal.
1: Ya, baiklah. Ayo, kadal-kadal.

0: Kau bertingkah seolah kau tidak perlu belajar sama sekali.
1: Itu benar.
0: Kau tidak akan merasa seperti itu saat aku mengalahkanmu dalam kompetisi sihir malam ini.
1: Terserah.
0: Kau sangat malas. Kau membuatku pusing.
1: Dan kau terlalu berlebihan.
0: Kau tidak pantas menduduki tahta.
1: Itu bukan urusanmu untuk memutuskan. Ayah yang berhak memilih.
2: Terima kasih, Tuan dan Nyonya-Nyonya, atas kehadiran kalian dalam malam kompetisi sihir. Pemenang kompetisi ini akan menjadi raja atau ratu Mabel yang baru. Ayah yakin kalian berdua telah belajar dan berlatih sebagai persiapan untuk malam ini?
0: Tentu saja, Rajaku.
1: Kurang lebih seperti itu.
2: Aturan kompetisinya sederhana. Babak pertama berisi pertanyaan tentang seni sihir. Babak kedua menguji pengetahuan tersebut. Jika terjadi seri, kita akan memasuki babak ketiga. Bisa kita mulai? Pertanyaan pertama, dengan sihir apa Merlin biasanya dikaitkan?
0: Ramalan dan perubahan wujud.
2: Benar.
1: Ayolah, itu mudah sekali.
0: Kalau itu memang mudah, kenapa kau tidak menjawabnya?
2: Pertanyaan kedua, tanaman berduri digunakan dalam mantra apa?
0: Mantra perlindungan.
2: Benar. Pertanyaan terakhir, apa yang harus dipertimbangkan ketika melayangkan suatu objek di atas permukaan air?
0: Berat benda dan daya apung air.
2: Benar.
0: Ya, bagus. Hebat.
2: Babak kedua dimulai dengan duel. Tujuan kalian adalah membuat lawan kalian tidak mampu melakukan sihir tanpa melukai mereka.
1: Kau tidak menyenangkan.
0: Dan kau akan kalah.
2: Mulai.
0: Tornare indietro.
2: Hidup Ratu Olivia.
3: Hidup Ratu Olivia.
4: Hidup Ratu Olivia.
3: Hidup Ratu Olivia.
2: Tidak akan ada ronde ketiga. Pemenangnya sudah ada. Ayah sangat bangga padamu, putriku. Ayah ucapkan selamat.
0: Terima kasih, Ayah. Aku tahu semua kerja keras ini akan berhasil.
1: Hei, bagaimana dengan kerja kerasku?
0: Kerja keras apa?
1: Aku bekerja.
0: Saudaraku, kau hanya terus bermalas-malasan sepanjang hari. Kau bisa saja belajar, tapi kau malah mengirim kadal untuk mencoba menghafal teks. Kau bisa saja berlatih mantra, tapi kau malah tidur sepanjang hari. Aku sudah bersiap untuk segalanya. Lihat apa yang terjadi padaku dan lihat apa yang terjadi padamu karena kemalasanmu.
1: Kau benar, seharusnya aku berusaha lebih keras. Meskipun begitu, akulah penyihir yang lebih kuat.
2: Namun kau bukanlah murid yang lebih pintar, juga bukan Raja Mabel yang baru.
1: Aku harus mengakui sesuatu. Aku tidak ingin menjadi raja.
0: Apa?
1: Aku sengaja kalah dalam kompetisi itu untuk menghindari tanggung jawab sebagai juara.
2: Kemalasanmu jauh lebih buruk dari yang pernah kubayangkan.
0: Seharusnya kau memberitahu kami.
1: Itu benar. Aku telah melakukan kesalahan. Bisa maafkan aku?
2: Seharusnya aku menghukummu karena berbohong dan sengaja kalah dalam kompetisi. Tapi sebaliknya, aku akan memberimu pengampunan asalkan kau berjanji untuk menemukan gairah hidupmu dan melayani kerajaan ini hanya dengan melalui itu.
1: Aku berjanji, tentu saja. Olivia, Ayah, aku minta maaf.
0: Sebagai ratu barumu, kau diampuni. Maka, Olivia menjadi Ratu Olivia, penguasa kerajaan Mabel. Saudaranya Oliver memilih untuk mempelajari tentang kadal, saurologi, dan penggunaan sihir untuk menginspirasi terciptanya komunitas.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eja.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami
2: orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Susu si kecil sudah habis lagi.
1: Lebih baik berhenti kasih bayimu susu sapi.
0: Susu formula, Bu.
1: Iya, susu formula kan dari susu sapi. Cocoknya kan untuk anak sapi. Kalau jodoh anakmu tuh ASI.
0: Iya juga ya, Bu.
1: Nah, ASI itu sempurna dan paling lengkap gizinya. Untuk pertumbuhan fisik, mental, apalagi melawan penyakit.
0: Apa ASI saja cukup, Bu?
1: Ya tentu. Pokoknya nggak perlu yang lain kecuali ASI sampai bayimu berusia 6 bulan. Setelah itu baru ditambah makanan. Tapi ASI-nya diterusin sampai 2 tahun ya.
0: Iya.
1: Pasti anakmu jadi sehat dan pintar.
0: Iya sayang. Cup. Yuk minum ASI yuk.
1: Dulu kamu juga ibu kasih ASI, makanya sehat.
0: Iya ya.
2: Berikan bayi yang terbaik. Yang terbaik ya ASI. Pesan ini disampaikan oleh UNICEF.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jagusalim Paina 91,2 lagi Sawar Firm, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sahabat lagi saya adalah Fabri kembali hadir di ruang dengar sahabat pukul 10.35 waktu Indonesia Barat dengan program wisata pesisir selatan. Edisi Minggu 14 Juni 2026 kita hadirin informasi seputar wisata ya di pesisir selatan. Dan pada hari ini kita punya salah satu objek wisata yang bisa sahabat lagi saya kunjungi ketika berlibur atau ketika berwisata di Kabupaten Pesisir Selatan. Dan tentunya sahabat pesisir selatan yang kaya dengan wisata alamnya, mulai dari pegunungan hingga ke laut. Nah, banyak sekali pilihan ya. Tinggal kita pilih sahabat sesuai dengan apa yang kita minati. Oke, nah sebelum kita masuk ke informasi terkait dengan objek wisata, nah sahabat Langkisau dalam mendukung atau menggelar sosialisasi sertifikasi produk halal, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bersama organisasi perangkat daerah terkait dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menggelar sosialisasi sertifikasi produk halal kepada para pedagang di kawasan wisata Pantai Caroco Painan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas produk serta memperkuat daya saing usaha mikro, kecil dan menengah, khususnya yang beroperasi di kawasan destinasi wisata unggulan Kabupaten Pesisir Selatan. Sosialisasi ini menghadirkan asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, sekretariat daerah Kabupaten Pesisir Selatan, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Kabupaten Pesisir Selatan sebagai narasumber. Nah, dalam kesempatan tersebut, para peserta memperoleh penjelasan mengenai ketentuan jaminan produk halal, prosedur pengurusan sertifikat halal, hingga manfaat yang dapat diperoleh setelah produk memperoleh sertifikasi. Kegiatan ini juga menjadi sarana bagi para pedagang untuk berkonsultasi langsung terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan sertifikasi. Syahrizal Antoni menegaskan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Menurutnya, sahabat, keberadaan produk yang telah tersertifikasi halal akan semakin memperkuat citra Pantai Caroco Painan sebagai destinasi wisata yang ramah, terpercaya, dan memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Sementara itu, Syamuel menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus mendorong dan mendampingi pelaku UMKM agar dapat memenuhi berbagai persyaratan sertifikasi halal.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Sembilan satu koma dua Lengkisau FM, sahabat Lengkisau masih bersama Del Febri dalam wisata pesisir selatan dan informasi sahabat terkait dengan objek wisata yang bakal kita hadirkan buat sahabat, yaitu terkait dengan pemandian air terjun Limau Mani Kulam. Dan sahabat Lengkisau, ini terletak di Negari Kambang, Kecamatan Lengayan, tersembunyi sebuah destinasi alam yang menawarkan kesegaran dan ketenangan. Ya, apalagi ya sahabat, di tengah cuaca panas saat ini, mandi di air terjun yang merupakan salah satu hal yang kayaknya wajib deh ya, menjadi salah satu ritual. Dan meski belum setenar sejumlah objek wisata lainnya di pesisir selatan, air terjun ini memiliki daya tarik tersendiri. Lokasinya yang berada di tengah kawasan perkebunan membuat suasana di sekitarnya masih sangat alami dan jauh dari hiruk pikuk keramaian. Perjalanan menuju air terjun Limau Mani Kulam memang membutuhkan sedikit usaha. Pengunjung harus melewati jalan aspal, jalan semen, hingga jalur setapak yang biasa digunakan para petani menuju kebun. Namun, tantangan ini justru menjadi bagian dari pengalaman yang menarik. Ada dua jalur yang dapat ditempuh untuk mencapai lokasi. Nah, untuk jalur pertama, sahabat bisa melalui simpang 3 Balai Kamis di kawasan kantor Negari Kambang Barat. Nah, dari sana nih sahabat, perjalanan dilanjutkan sekitar 9 km menuju jembatan permanen Koto Baru, lalu bisa masuk ke arah Koto Barapak dan Kampung Limau Madi. Setelah mendekati Kampung Akat, pengunjung akan menemukan simpang 3 Jalan Semen dan bisa mengambil arah yang kandan. Dari titik tersebut, perjalanan dilanjutkan menuju kawasan perkebunan hingga bertemu jalan setapak yang mengarah langsung ke lokasi air terjun. Dan untuk alternatif lainnya yang bisa sahabat Lengkisau tempuh, melalui simpang Pasir Putih menuju Lubuk Sari, Ganting Kubang, Kampung Akat, lalu masuk ke arah Limau Mani Kulam dengan jarak tempuh sekitar 12 km. Nah, selamanya di lokasi, pengunjung akan disambut gemercik air yang jatuh dari ketinggian dengan suasana yang masih sangat asri. Pepohonan rindang dan udara sejuk khas kawasan perkebunan membuat kita betah ya untuk berlama-lama di sana. Dan menariknya, sahabat tidak perlu yang mengeluarkan ongkos maupun merogoh kocek dalam-dalam. Mungkin ongkos sekedar untuk membeli minyak aja ya sahabat ya, kalau misalnya menggunakan sepeda motor atau mau jalan sambil trekking gitu ya, ini juga bisa deh dilakukan sambil menikmati keindahan wisata ini. Kalau udah penat, nah bisa langsung nyebur ya ke dalam air. Tapi juga pastikan keselamatan ya sahabat ya, pastikan kalau misalnya tidak pandai berenang, nah tuh di tepi-tepi aja, jangan sampai terlalu dalam, karena kita tidak tahu ya kalau di alam ini terkadang berubah-ubah nih untuk kedalamannya. Tapi kalau misalnya sahabat Lengkisau sudah ahli dalam berenang, ya tetap waspada juga, karena kita tidak tahu ya, terkait dengan menjaga keselamatan ini penting untuk selalu kita gunakan sahabat, dimanapun situasinya, walaupun kita merasa jago untuk berenang. Nah, sahabat Lengkisau, bagi sahabat yang mungkin saat ini lagi di Kambang atau dekat dengan daerah tersebut, nah bisa nih siang hari ini atau mungkin menjelang sore nanti ya, untuk berwisata ke pemandian Limau Mani Kulam, air terjun Limau Mani Kulam. Oke, dan sahabat Lengkisau, itu rekomendasi objek wisata di edisi kali ini, minggu 14 Juni 2020-nya, dan juga sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi kali ini. Terima kasih banyak buat sahabat yang sudah mendengarkan. Semoga lancar ya aktivitasnya maupun berliburnya di hari ini. Dan jangan lupa besok kembali beraktivitas. Mungkin ada yang sekolah, ada yang bekerja, ada besok juga yang ujian mungkin ya. Jangan lupa juga belajar tentunya. Seperti biasa, kita akan terhubung dengan RRI Pro 1 Pagedang di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Del Fabri, sahabat Lengkisau. Selamat berlibur, akhirnya tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Grant Saka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka, Remo Feller, dilanggar oleh kiper Qatar, Mahmoud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Gurih! Bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda, sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Bolem Koki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Bolem Koki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Oh, masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol, guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdulitiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: Brazil dan Maroko harus berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan 1-1 pada laga penyisihan grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi. Hasil tersebut membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
2: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.
0: Hasil pertandingan ini pun menempatkan Maroko di peringkat kedua klasemen sementara, sedangkan Brazil di posisi ketiga grup C. Sementara itu peringkat pertama ditempati Skotlandia dan Haiti berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nia Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan ke-6 Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3-7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2-6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible. I mean,
2: saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1-6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satupun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuara US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterrey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Ispadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL. Di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Trichotillomania merupakan kondisi gangguan mental di mana penderitanya memiliki dorongan tidak tertahankan untuk mencabuti rambutnya. Melansir dari laman Alodokter, umumnya hal ini terjadi ketika penderitanya mengalami stres atau cemas, sehingga mencabuti rambut seakan menjadi cara untuk meredakan stres atau cemas. Penyebab pasti trichotillomania masih belum diketahui, namun beberapa faktor resiko bisa muncul jika memiliki kebiasaan buruk lain seperti hisap jempol, kekurangan hormon serotonin, memiliki penyakit gangguan sistem syaraf, kelainan struktur otak, atau memiliki permasalahan mental lainnya. Hal ini bisa dialihkan dengan berusaha mengalihkan diri ke kegiatan lain ketika stres, misalnya mengucapkan atau meneriakkan kata secara berulang, mandi atau berendam, rutin berolahraga, dan belajar teknik pernafasan.
1: Udah niat mau olahraga hari ini sih, tapi keburu mager, besok aja deh.
2: Kalau belajar gimana?
1: Besok aja.
3: Kalau cuci piring?
1: Besok aja ya, Bu.

0: bawa tas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: Tahukah kamu, pohon di hutan ternyata bisa saling berkomunikasi. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon dapat mengirimkan sinyal melalui jaringan jamur di dalam tanah. Jaringan ini sering disebut sebagai internet hutan. Melalui jalur itu, pohon bisa berbagi nutrisi, bahkan memberi peringatan jika ada hama atau penyakit. Jadi hutan sebenarnya seperti komunitas besar yang saling membantu.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan

kami menceritakan kepadamu Muhammad, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."

biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
1: Dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
1: Wajah

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja, memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih.

0: Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: Teman-teman sekalian, yakinlah sebagai seorang muslim, kalau kita sedang mendapatkan nikmat, kayak kita sekarang punya kesehatan, Masya Allah, tadi mungkin teman-teman sempat sarapan pada saat datang misalnya, apa saja oksigen sekarang kita bisa hirup sehingga kita bisa bernafas, cahaya yang ditangkap oleh mata kita ini semua dari terangnya matahari, semua ini kita dan nikmat-nikmat itu semuanya yang ciptakan itu adalah Allah, yang bisa mempertahankan Allah, yang akan menghilangkan Allah. Sebagaimana juga kalau kita sedang ada kesulitan, kalau kita sakit, yang ciptakan kita Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, yang menciptakan penyakit Allah, yang bisa menyembuhkan Allah. Kenapa Ustaz, saya setiap kali sakit kalau ke dokter lama sekali sembuh? Karena antum bergantung pada dokter, bukan bergantung pada Allah. Resepnya sederhana. Kalau antum lagi sakit mau ke dokter, sebelum ke dokter, angkat tangan ke langit dulu. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji Allah, salawat kepada Nabi SAW, lalu mengatakan, ya syafi, wahai zat yang memberikan kesembuhan, ishfini, sembuhkan aku. Tidak bisa bahasa Arab, ya Allah, sembuhkan aku, hanya engkau Tuhanku. Jadikanlah dokter ini penyebab aku sembuh. Ke dokter dikasih resep cocok sembuh, bukan dokter yang sembuhin. Makanya resep dokter itu selalu tertulis semoga lekas sembuh. Enggak ada pasti sembuh kan? Dia enggak mungkin jamin pasti sembuh. Dia cuma bisa berusaha. Ada orang jadikan Allah nanti nomor 30. Pertama dokter ini enggak berhasil, pindah dokter itu enggak berhasil, pindah dokter ini enggak berhasil. Nanti kalau sudah betul-betul dokter angkat tangan baru salat tahajud. Kenapa enggak dari awal tahajud dulu? Berapa banyak orang Allah sembuhkan tanpa dokter? Banyak, banyak orang sakit di padang pasir, enggak ada obatnya. Saya tuh hari pernah ke Mesir, kemudian mampir ke salah satu penjual minyak wangi tradisional. Rupanya mereka dari suku Badui asli padang pasir Mesir gitu. Mereka ceritakan, kami tidak punya obat, tidak punya dokter. Sakit ya sakit, tapi kami selalu sembuh. Lalu mereka mempromosikan beberapa produk mereka dari daun-daun bunga, mereka rendam dengan air, mereka taruh di tanah terus berubah semacam ada minyaknya, lalu dipakailah digosok badan. Saya sempat membeli ini untuk menghilangkan sakit ini, sakit itu, kami sudah coba dan seterusnya. Allah SWT jaga mereka. Gitu kan? Jadi teman-teman, kita jangan menjadi orang yang menjadikan Allah nomor kesekian. Tidak. Makanya kita sebelum keluar rumah disuruh berdoa, sebelum makan berdoa, sebelum minum berdoa, sebelum pakai baju berdoa, sebelum biologis berdoa, supaya hubungkan semua perbuatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mudahkan setelah itu. Lalu kemudian Allah mengatakan juga di ayat 63-nya, ini sampai ayat 75 ya. Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri wa may yursilur riyaha bushran baina yadi rahmati ailahum ma Allah ta'alallahu amma yushrikun. Siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan lautan, dan siapa pula yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya. Maksudnya adalah, siapa yang memberikan kalian panduan pada saat gelap gulita di hutan misalnya, kalian masih bisa berjalan, masih ada sedikit yang kalian lihat cahaya. Gak ada, kalau kecuali ada, pasti ada Tuhan di situ, ada campur tangan pencipta yang mengatur itu semua. Dan siapakah yang mendatangkan angin sebagai berita gembira? Maksudnya angin sebelum turun hujan. Biasanya sebelum hujan ada angin, dan angin itu rasanya enak sekali, spoi-spoi, enak, nyaman, baru turun hujan gitu kan. Atau pada saat setelah turun hujan atau sementara turun hujan, anginnya enak, sejuk. Allah mengatakan itu saja tanda-tanda kebesaran ada di situ. Ya. Ayat 64-nya. Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzukukum minas sama'i wal ard a'ilahum ma'allah kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Siapakah yang menciptakan manusia dari permulaan, dari sperma sama sel telur, kemudian mengulanginya lagi nanti dibangkitkan, dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Siapa yang keluarin buah-buahan, turunkan hujan, suburkan tanah? Kadang-kadang Allah datangkan tanda-tanda kebesarannya ya. Banyak petani, pekebun ya, mereka betul-betul menganggap dirinya hebat, sudah tanam sekian banyak. Allah SWT datangkan cobaannya. Dalam satu malam Allah datangkan tikus, entah dari mana habis, gak jadi panen. Sekali Allah tahan hujan, kemarau, mengeluh semua petani. Gak bisa, gak ada air. Maka Allah mengatakan, siapa yang memberi kalian rezeki dari langit dan bumi? Katakanlah, tunjukkanlah atau unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang beriman. Sebelum kita lanjutkan teman-teman, saya juga ingin menitikberatkan sebuah poin di sini. Coba teman-teman di ruangan ini sekarang, di masjid ini, di ruangan ini kita renungi sama-sama. Coba datangkan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah yang selama ini kita tahu. Pohon misalnya dianggap keramat, atau misalnya dari batu, matahari, apalah jin-jin, penjaga lembah lah segala macam. Apa andil mereka kalau kita lagi lapar, kalau kita lagi haus, disehelai rambut kita? Apa andilnya? Allah nanti akan kita temukan beberapa ayat dari depan. Allah mengatakan, kenapa kalian sembah sekutu-sekutuku itu yang kalian jadikan sekutu, partnernya Allah? Apa yang mereka buat-buat kalian? Tahu teman-teman kenapa orang Mekah dulu dikatakan zaman jahiliyah? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah, kadang-kadang kalau beliau lagi duduk, lalu beliau tersenyum sendiri. Sering terjadi, tapi orang segan mau nanya Umar gitu. Karena Umar punya wibawa luar biasa, enggak sembarang orang nanya. Maka satu waktu ada orang beranikan diri bertanya, wahai Amir Mukminin di zaman khilafahnya beliau, kenapa Anda kadang-kadang kami lihat senyum sendiri? Apa sebabnya? Supaya orang tidak sangka buruk ini, mau tahu sebabnya apa? Kata Umar, saya kadang-kadang teringat masa jahiliyah dulu di Mekah. Apakah kalian tahu? Dulu kami menyembah berhala, dan kami membuat berhala di Mekah dulu harus dari batu-batu Mekah. Dibuat sendiri. Batu itu uniknya teman-teman, dia yang pahat, dia yang bentuk matanya, dia yang bentuk hidungnya, dia yang bentuk mulutnya, kotak, apalah bentuk ini, bentuk hewan segala macam. Dia yang warnain, dia yang pikul di tempat yang dia mau sembah. Kalau rusak dia yang perbaiki. Lalu dia panggil Tuhan. Wahai Tuhan, Tuhan dari mana ini? Masa Tuhan dia yang buat? Gitu kan? Umar bilang, saya teringat zaman jahiliyah dulu. Kami harus buat patung yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat dari batu Mekah. Satu waktu saya pernah keluar dari Mekah, safar. Dan orang Mekah harus sembah, begitu keyakinan mereka zaman itu. Sembah patung tapi harus dari batu Mekah. Saya lupa bawa batu dari Mekah. Lupa bawa Tuhan saya. Jadi dia lupa bawa Tuhannya gitu kan. Jalan di tengah jalan, di tengah padang pasir yang sudah jauh. Pada saat saya lagi istirahat sebentar, saya ingin minta keselamatan sama Tuhan saya. Cari, tidak ada Tuhannya, lupa bawa patung dari Mekah. Dia bilang, saya lupa, enggak ada. Saya cari, ada batu banyak di padang pasir, tapi tidak boleh, harus batu Mekah. Saya cari, enggak ada dari Mekah kecuali kurma, makanan saya. Ini dari Mekah, maka saya ambil kurma tersebut, saya bentuk seperti patung. Lalu saya sembah. Ini kata Umar dan saya sembah, gitu kan? Setelah itu saya lapar, maka saya potong kepala Tuhan saya dan saya makan. Bagaimana gak dinamakan zaman jahiliyah? Yang uniknya di zaman sekarang dengan teknologi canggih masih ada orang begitu. Di Indonesia ada begitu. Saya pernah lewat di satu bandara di salah satu kota di Indonesia, tidak usah kita sebutkan, nanti ada yang tersinggung lagi. Gitu. Kadang-kadang sensitif sekali kita suka tersinggung ini segala macam. Saya pas mau pulang ke Jakarta dari kota itu, di bandara ada satu patung di pintu. Saya gak tahu itu manusia bukan, hewan bukan, apa ini? Hidungnya panjang, matanya belalak gitu kan, warnanya merah. Apa ini? Saya sempat tanya, apa ini? Oh, ini salah satu yang dianggap Tuhan. Tuhan dari mana? Ada bahkan orang taruh depan rumahnya patung dua, sudah pendek, gendut, matanya belalak, pegang pentungan. Tanya kenapa bisa tahan pencuri. Siapa yang bilang pencuri bisa kencing itu patung? Hah? Uniknya ada orang Islam ikut-ikutan taruh patung ada pentungannya. Aneh ini. Makanya Nabi SAW begitu bebasin kota Mekah, yang paling pertama beliau kerjakan, kumpulin orang Quraisy yang selama ini yakin patung-patung 360 sekian patung di dekat Ka'bah itu mereka sembah. Yang paling besar namanya Hubal. Hubal itu kalau mereka lihat ke atas, dalam buku sejarah dikatakan mereka harus menongok ke atas karena besarnya. Dan dirantai, dipasang rantai, takut Tuhan mereka dicuri. Nabi SAW kumpulin Quraisy, lalu beliau suruh mereka menyaksikan itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau pegang tongkatnya, semua patung itu dihancurin sama Nabi SAW. Yang selama ini mereka anggap Tuhan. Bahkan mereka takut sekali, kualat dengan patung-patung itu. Dihancurin oleh Nabi SAW. Ada yang belum disentuh sama tongkat beliau, sudah Allah hancurkan. Hancur semuanya. Mereka lihat Tuhan-Tuhan mereka yang selama ini mereka sembah. Ternyata salah ini. Sampai tiba di Hubal. Hubal ini mereka yakin paling kuat. Hukumannya berat, apalah segala macam. Melihat ke Hubal bisa kualat. Nabi SAW sentukan. Ya, dari atas unta beliau ke matanya Hubal dicolok sambil kata Nabi SAW membaca ayat wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, katakanlah kebenaran datang dan kebatilan akan kalah dan kebatilan pasti akan hancur gitu. Dicolok sama Nabi SAW, goncang Hubal, padahal itu batu mesti puluhan orang yang bisa menggerakkan, gerak pun susah, beratnya batu gunung utuh besar gitu. Nabi SAW colok goyang. Lalu Nabi SAW baca lagi kedua kali, dicolok mata sebelahnya. Maka Hubal jatuh pecah semuanya. Semenjak itu, kata para ulama, ahli sejarah mengatakan, orang-orang Quraisy menyadari ternyata yang mereka sembah selama ini adalah kesalahan. Patung. Rusak pun dia yang perbaiki. Dianggap Tuhan. Orang-orang di Jepang sekarang banyak meyakini matahari sebagai Tuhan. Mereka mengatakan kaisar mereka adalah anak dewa matahari, berarti anaknya Tuhan. Subhanallah, Allah ceritakan Ibrahim alaihissalam pernah itu bertafakur, memikirkan. Dia lihat bulan, oh ini Tuhan saya, kata Ibrahim alaihissalam. Ditunggu sampai pagi, hilang bulannya, matahari terbit. Lalu Allah ceritakan, tuh lihat matahari, apa Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, hadza rabbi, hadza akbar, ini Tuhanku, ini lebih besar, matahari. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Maka pada saat ditunggu sampai terbenam matahari. Maka Ibrahim AS mengatakan, tidak mungkin Tuhanku terbenam. Maka dia mengatakan, saya mengarahkan wajah saya kepada yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Bukan cuma matahari dan bulan. Gitu. Seperti itu. Ya, fenomenanya. Begitu juga dengan orang yang menyembah syaitan, jin. Iseng ini. Datang ke gua, datang ke pinggir laut, wahai penjaga gua, wahai penjaga laut, mana itu penjaganya, pernah lihat? Kok aneh benerin? Manggil-manggil. Perhatikan teman-teman dan bisa baca tafsirnya. Tafsir surah jin, ayat-ayat pertamanya. Allah ceritakan surah nomor 70 dalam Al-Quran. Orang-orang Arab Quraisy dulu, zaman jahiliyah, mereka agak aneh ini. Apa anehnya? Mereka kalau jalan safar, perjalanan jauh, kalau nginap di sebuah lembah, turun di sebuah lembah, maka pemimpin kafilah, yang memimpin kafilah itu langsung bilang sama orang-orang yang sedang jalan sama dia, kumpulkan bekal-bekal makan kalian, keluarkan sebagian, diambillah, kayak sesajen gitu. Dia minta dari orang-orang yang jalan sama dia, lalu dia datang ke tengah-tengah lembah badan pasir, lalu dia mengatakan, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami ya. Ini tradisi jahiliyah dulu. Apa kata Allah? Maka fazaduhum rahaqa. Semua syaitan ada di lembah itu tadinya enggak ganggu mereka, tapi akhirnya mengganggu mereka gara-gara perbuatan itu. Alam semesta ini teman-teman, bumi ini, lereng-lereng gunung, gua-gua, lautan, yang ciptakan Allah, yang jaga merawatnya adalah Allah, dan Allah mengutus para malaikat. Baca surah nomor 77 dan 79 dalam Al-Quran. Malaikatlah yang telah mengatur pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, hewan-hewan, mengatur lautan. Malaikat, tidak ada ini, syaitan lemah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan lemah, dia hanya terlihat kuat bagi orang yang sengaja takut-takuti dirinya. Antum biar jalan di kuburan, biar lewat di lembah, enggak ada yang ganggu antum itu. Yang buat terganggu gara-gara dia sendiri membuat rekayasa-rekayasa informasi dusta, bohong. Bukankah sinetron kita perusakan akidah di Indonesia ini sering terjadi? Dilihatkan kuburan terbuka, pocong keluar. Lalu datang ketuk-ketuk rumah minta makanan. Siapa di sini yang pernah kedatangan kakeknya minta makanan dengan baju pocongnya? Ada? Ini kedustaan dari mana ini? Tapi kalau antum tanamkan itu sebagai sebuah keyakinan, nanti antum bisa lihat betul permainan syaitan. Coba kita bongkar kedoknya syaitan ya. Walaupun pasti syaitan marah sama saya gara-gara ini. Biarin aja dia marah. Kalau ada orang bunuh diri di satu rumah, saya pernah tanya jemaah saya ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada rumah ada orang pernah bunuh diri di situ, mau beli enggak rumahnya? Di sini orang mau beli enggak? Ragu, beli tidak.
1: Banyak orang bilang, enggak Ustaz. Kenapa? Ada ruh gentayangan. Karena ada orang bunuh diri. Nanti ada suara malam-malam, nanti ada begini dan begitu. Baiklah, kita simpan dulu contoh itu. Contoh yang lain sekarang. Kalau ada satu rumah, satu keluarga dibunuh. Tadi kan dia bunuh diri, sekarang dia dibunuh. Saya pernah tanya jemaah saya, Bapak Ibu mau beli rumahnya gak? Gak mau Ustaz. Kenapa? Sama tadi jawabannya. Pasti ada ruh gentayangan. Maka saya tadi beratkan teman-teman sekalian, tidak ada ruh gentayangan. Gak ada. Dusta. Muka bumi ini banyak, sudah lama banyak orang mati. Bahkan mungkin bukan mustahil, tanah-tanah kuburan mereka sudah menjadi dinding-dinding rumah kita. Imam Qurtubi menukil kisah itu dalam buku beliau At-Tadhkirah. Beliau mengatakan, saya menyaksikan sendiri di Spanyol, ada kuburan-kuburan orang-orang non-muslim yang sebelumnya dulu dibongkar oleh sebagian orang, lalu dipikullah tanah-tanah itu untuk dikelola lagi kembali, lalu dijadikan dinding-dinding bangunan. Tidak ada namanya tempat angker. Tidak ada dalam Islam itu. Tidak ada itu semua. Orang kalau sudah mati teman-teman, di alam barzah. Saya sebutkan hadisnya Bukhari. Kata Nabi SAW, kalau orang mukmin meninggal dunia, orang mukmin meninggal dunia, maka akan datang kepadanya tiga sosok malaikat. Satu malaikat maut di ubun-ubun kepalanya. Dan ini demi Allah kita akan saksikan nanti. Tinggal bertahan menjadi orang beriman, kita akan lihat ini teman-teman sekalian. Malaikat maut di ubun-ubun kepala. Dua kiri kanan malaikat rahmah, kasih sayang. Membawa kain kafan dari surga. Lalu malaikat maut akan mengatakan, hai jiwa yang baik, ya ayyatuhan nafsul mutmainna, irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Dalam Al-Quran dikatakan, keluarlah kau kepada rahmat Tuhanmu. Maka kata Nabi SAW, ruh itu keluar dari jasad orang beriman tadi lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Cepat sekali. Belum sesaat keluar, malaikat kiri kanannya rahmah yang membawa kain kafan dari surga membungkusnya dengan kain kafan tersebut, lalu membawanya menembus tujuh lapis langit. Dan setiap kali malaikat menembus pintu-pintu langit, semua malaikat di langit berkata, ruhnya siapa ini? Sungguh mulia ruh ini. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, ruh ini mengeluarkan bau lebih wangi dari bau kasturi. InsyaAllah semoga kita termasuk ini. Maka malaikat rahmah yang membawa mengatakan, ini fulan bin fulan, namanya yang paling baik di dunia. Lalu sampai di langit ketujuh, terdengar suara yang mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk ahli surga, kembalikan dari dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Dia kembalikanlah ruhnya bersamanya jasadnya diantar oleh kerabatnya. Kata Nabi SAW, waktu tiga langkah pengantarnya pulang, maka Allah mengutus kepadanya malaikat yang lain di kuburan, Munkar Nakir, lalu dudukkan dia, lalu kemudian menanyakan kepada dia pertanyaan, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu. Maka kalau dia orang beriman, kata Nabi SAW, dia akan jawab dengan sangat mudah. Sesuai dengan firman Allah SWT, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan jawaban di lisan orang-orang beriman untuk mengetahui atau menjawab di dunia dan di akhirat. Di dunia kalau ditanya, kenapa kau beriman sama Allah? Kenapa kau mengakui Al-Quran? Seperti kita jelaskan sekarang. Kita tahu. Di akhirat adalah pertanyaan para malaikat di kuburan, kata ulama tafsir. Lalu kemudian, kata Nabi SAW, dia akan jawab dengan mudah, lalu dibukakan baginya pintu neraka. Dia lihat siksaan api, teriakan, jeritan, segala macam, dia takut. Malaikat bilang apa? Lihat, dari apa Allah selamatkan dirimu? Karena kau beriman, tak jadi masuk sini. Tapi Allah lihatkan dulu dia. Ditutup, dibuka pintu surga, dayang-dayang, permadani, lautan, sungai, buah-buahan, segala macam. Dia tertarik. Kata malaikat, ini tempat kau. Setelah itu, dia berdoa mengatakan, ya Allah, cepatkan waktu. Cepat kiamat, maksudnya aku ingin masuk ke surgaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampan, bersih, wangi. Dia kagum. Maka dia karena kagum, dia mengatakan, siapa kau ini? Sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Dia mengatakan, aku adalah amal solehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi solat kita, puasa kita, majlis ilmu begini, semuanya, zikir, baca Quran, doa, akan jadi makhluk di kuburan, menemani kita. Lalu kemudian, terdengarlah Allah SWT berfirman, mengatakan kepada para malaikat, ya, bentangkan permadani dari surga buat hambaku ini. Maka terbukalah permadani tersebut, lalu dia mencium bau wanginya surga tersebut, dan dia menikmati bisa melihat surganya. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Taman dari taman surga. Ini kalau orang beriman selamanya sampai hari kebangkitan. Kalau orang fasik, muslim lebih banyak dosanya, dan orang kafir, kafir masuk orang musyrik, orang munafik, semua masuk dalam kafir. Maka akan datang tiga sosok malaikat. Satu malaikat mau dibunuh-bunuh kepala, dua malaikat penyiksa di kiri kanannya. Bawa kain kafan dari neraka. Lalu akan berkata malaikat maut, hai jiwa yang busuk, keluar kepada murka Tuhanmu. Wa na'udzubillah. Semoga Allah selamatkan kita dari ini. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, ruhnya enggak mau keluar, kata Nabi SAW. Berantakan di tubuhnya. Maka malaikat maut mencambuk wajah dan bokong mereka dengan keras. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Anfal. Maka dicabutlah ruhnya dengan cara paksa, kata Nabi SAW, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri, lalu ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba itu. Belum sesaat keluar, ditangkap oleh malaikat kiri kanan penyiksa, dibungkus dengan kain kafan dari neraka, dibawa ke langit. Baru di langit pertama saja para malaikat menolak sambil mengatakan, siapa ini? Ruh siapa ini? Sungguh buruk ruh ini. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan ruh itu mengeluarkan bau lebih busuk dari bangkai. Wa na'udzubillah. Maka malaikat yang membawanya mengatakan penyiksa, ini fulan bin fulan, namanya yang paling buruk di dunia. Maka terdengar Allah mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk ahli neraka, belum sempat naik ke langit-langit, gitu kan? Dan kembalikan di dunia, karena sana saya ciptakan, sana pula saya bangkitkan. Dikembalikanlah jasadnya itu, atau ruhnya ke dalam jasadnya, atau di kuburan. Tiga langkah orang melangkah pulang, maka datang malaikat dudukkan dia. Tanya siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitamu. Dia tidak bisa jawab. Ingat, Muslim pun, tapi banyak dosanya, tidak sempat taubat, dia hanya berkata seperti orang-orang kafir. Innama akulu kama kana yakulun nas. Saya enggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Lalu kemudian setelah itu dibukakan baginya pintu surga oleh para malaikat. Dia kagum lihat, ya, luar biasa indahnya. Maka dia pun berkata, malaikat pun berkata, lihat dari apa kau haramkan dirimu. Kalau kau beriman beramal saleh, kau akan masuk sini dulu. Ditutup, dibuka pintu neraka, siksaan, pedih, anas, segala macam, teriakan, jeritan. Dia takut pada malaikat, ini tempat kau sekarang, kau enggak bisa menghindar dari sini. Maka dia pun berkata, ya Allah, jangan cepatkan waktu, jangan cepatkan kiamat, karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Lalu kemudian setelah itu datang di sebelahnya orang yang tampannya buruk, bau badannya busuk, menakutkan. Dia takut, dia mengatakan, pergilah, siapa kau ini, sungguh buruk cita Allah pada dirimu. Maka orang itu mengatakan, aku adalah dosa-dosamu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Zinanya, dustanya, segala macam akan temani dia. Kemudian setelah itu kata Nabi SAW, dinding kuburannya, dalam hadis Bukhari, dinding kuburannya akan menjepit tubuhnya sampai tulang rusuknya seperti ini. Riwayat lain, Allah mengutus malaikat, riwayat Bukhari juga, yang tidak punya pendengaran dan penglihatan, Allahu alam bagaimana, membawa sebuah besi. Yang besi itu kalau seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalik, mereka tidak akan mampu karena beratnya. Dipukulkanlah kepada orang ini dan seluruh makhluknya Allah mendengarkan kecuali jin dan manusia. Karena kalau mereka dengarkan cambukan malaikat itu, mereka akan meninggal seketika. Maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Kenapa Ustaz datangkan riwayat sepanjang seperti ini? Karena saya mau hubungkan tadi dengan masalah itu, ruh gentayangan tadi. Orang yang tadi contoh pertama bunuh diri, bunuh diri dosa bukan? Nah, masih ada yang ragu dosa enggak? Karena di Indonesia ini masih ada yang minum baygon lah, putusin urat nadinya lah, buang dirinya. Ini kenapa bunuh diri? Dan aneh, karena putus cinta, karena PHK kerja, masih bisa nikah sama yang lain, bisa kerja yang lain, gitu kan? Tapi jelas seperti itu. Orang yang bunuh diri tadi dosa. Berarti dia di kuburannya sedang disiksa. Enggak ada lagi gentayangan datang ke rumah ganggu-ganggu orang. Keluar-keluarin suara, enggak ada. Orang juga tadi yang dibunuh sekeluarga, contoh yang kedua, kalau mereka muslim, orang yang dibunuh membela kehormatannya, membela hartanya, membela keluarga, mati syahid. Maka mereka kuburannya jadi taman dari taman surga. Juga tidak akan keluar gentayangan ganggu orang. Lalu Ustaz, dari mana suara bayi di rumah saya? Ada suara ini di atap saya, ada begini dan begitu. Itu permainan syaitan yang ada di sekitar rumah antum. Kapan antum besar-besarkan, makin jadi dia. Oh, kayaknya saya takut ke belakang rumah, nanti ada suara ini. Padahal tidak ada suara sebelumnya, dia yang buat itu. Datanglah syaitan seperti dari kasus orang-orang Quraisy di lembah. Tidak ada apa-apa wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami. Maka Allah bilang syaitan makin kerjain mereka. Antum kalau lewat di sebuah rumah ada orang bunuh diri, misalnya pagarnya 10 meter. Begitu antum jalan, syaitan di situ keliling. Itu orang yang bunuh diri, perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, gini-gini. Kalau antum takut, balik ke sana, ada kita lihat betul, itu permainan syaitan. Tapi kalau kita tidak takut, a'udzubillahi minasyaitan, jalan, tidak akan ada apa-apa. Jadi itu semua cuma permainan syaitan. Ya.
0: Baik, kita lanjutkan ayatnya. Kembali kepada ayat tadi. Ayat 65-nya, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah, wa ma yusyiruna ayyana yub'atsun." Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Maksudnya mereka karena tidak belajar agama, tidak beriman, mereka jadi tidak tahu ada kehidupan akhirat. Ayat 66-nya, "Balid daraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi syakkin minha bal hum minha amun." Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana, malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu, lebih-lebih lagi mereka buta daripadanya. Karena tidak beriman, mereka jadi tidak tahu semuanya. Ayat 67, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيْذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ. Berkatalah orang-orang kafir, apakah setelah kita menjadi tanah dan begitu pula bapak-bapak kita, apakah sungguhnya kita akan dikeluarkan dari kubur? Maka Allah berfirman di ayat 68-nya, لَقَدْ أُوِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Sesungguhnya kami telah diberi ancaman dengan ini dan juga bapak-bapak kami dahulu, dan ini tidak lain hanyalah dongengan-dongengan orang-orang dahulu kala. Ayat 69, Allah bilang, "Qul siru fil ardi." Ini jawabannya. "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin." Kalau kalian lagu dengan siksa-siksa neraka atau siksa kuburan itu, berjalanlah kalian di muka bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa. Sampai sekarang masih ada muminya Fir'aun, masih ada piramidanya. Kita tidak sempat ke Mesir, bisa tonton di cuplikan di YouTube. Kita masih bisa lihat sisa istananya Namrud yang Allah binasakan di zaman Ibrahim alaihissalam. Kita masih bisa lihat sisa peninggalan kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, di Madain Saleh di Saudi, yang 4 jam dari kota Madinah, tembok-tembok yang mereka jebol menjadi bangunan, ya, dan seterusnya. Ayat terakhir, ayat 22, ayat 70-nya, Allah mengatakan, "Wala tahzan 'alaihim wa la takun fi dhaikin mimma yamkurun." Maka janganlah hai Muhammad kau berduka cita terhadap mereka, maksudnya yang tidak mau beriman, dan janganlah dadamu merasa sempit terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Mereka tidak usah dikhawatirkan karena mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat juga surah Al-Ankabut ayat 17, ya. Allah mengatakan tentang yang disembah selain Allah di Al-Ankabut ayat 17, "Innama ta'buduna min dunillahi authana wa takhluquna ifka. Innal ladina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un." Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu, batu, pohon, air, api, jin-jin, adalah berhala. Enggak ada manfaatnya buat kalian. Dan kalian membuat itu dusta. Karang-karang. Oh ini Tuhanku. Oh itu Tuhanku. Dia karang-karang. Tidak ada buktinya. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah. Dan sembahlah dia. Dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Itu juga ayat-ayat mulia. Kita percepat sedikit kena waktunya. Surah Ar-Rum, surah nomor 30, di ayat 20, mulai ayat 20-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menjelaskan dan memperkenalkan dirinya tentang bukti-bukti kalau dia pencipta. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Adam alaihissalam dari tanah, dan kata Nabi SAW, kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Ayat 21-nya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah, N-nya besar kata ganti Allah, ialah dia, D-nya besar juga Allah, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Kita cenderung dengan manusia supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, terpenuhi biologis kalian, yang dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir. Ada kecenderungan dengan lawan jenis, apalagi kalau sudah menikah ada kasih sayang. Ini Allah yang buat semua itu. Ayat 22, wa min ayatihi, perhatikan kalimat wa min ayati dan tanda-tanda kebesaran Allah. Khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika laayatin lil alamin. Di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah ialah Ia menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainnya bahasamu. Maksudnya fenomena bahasa. Jadi ada bahasa Indonesia. Di Indonesia pun ini ada banyak bahasa. Daerah ini beda bahasa, daerah itu beda bahasa. Ini semua bahasa, ini semua tanda-tanda kebesaran Allah. Kita bisa bicara seperti ini dan saling mengerti, itu juga tanda-tanda kebesaran Allah. Dan Allah mengatakan selain penciptaan langit dan bumi, juga bahasa kalian yang berbeda-beda. Dan warna kulit kalian. Ada yang hitam, ada yang sawo matang, ada yang putih, ada yang merah dan seterusnya. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Maksudnya mau belajar. Lanjutannya ayat 23. Wa min ayatihi, juga tanda-tanda kekuasaannya Allah. Manamukum billaili wan nahari wabtigha'ukum min fadli. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yasma'un. Di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah tidurmu di waktu malam. Umumnya orang kalau malam ngantuk, tidur. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Kadang-kadang kita sudah tidur tidak sadar lagi. Ya, sampai dikatakan dalam sebuah hadis oleh Nabi SAW, diangkat pena catatan amal dari tiga orang. Anak kecil sampai dia balik, orang gila sampai dia sadar, orang tidur sampai dia bangun. Tidur itu tanda kebesaran Allah. Tubuh kita kayak sedang diperbaiki kembali, makanya tidur, bangun tidur segar. Itu tanda-tanda kebesaran Allah, bukan cuma sekedar tidur saja. Allah juga mengatakan, di antara tanda-tanda kalian ada tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya, maksudnya mencari rezeki, punya keinginan bekerja. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau mendengarkan. Ayat 24, wa min ayatihi yuriikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihil ardh ba'da mautiha inna fi dhalika laayatin liqaumin yaqilun. Di antara tanda-tanda kekuasaannya juga adalah Dia memperlihatkan kepadamu kilat yang menimbulkan ketakutan dan harapan. Fenomena listrik kilat yang besar kita bisa lihat gitu kan. Dan Dia menurunkan hujan dari langit lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Tadinya tandus, begitu turun hujan sedikit, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Ayat 25. Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih, thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradatnya atau dengan keinginan Allah SWT. Kemudian apabila Dia Allah memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Nanti hari kiamat Allah cuma memanggil dengan satu seruan, semuanya bangkit lagi makhluk untuk dihisab. Ayat 26-nya, walahu man fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Kepunyaan Allah lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya tunduk kepadanya. Ayat 27-nya, ini sampai ayat 27 di sini, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi wa lahul matsalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan Dialah yang telah menciptakan manusia dari permulaan, sperma sama sel telur, kemudian Dia mengembalikan atau menghidupkannya kembali di hari kiamat nanti, dan menghidupkan itu adalah lebih mudah baginya, dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Pernah ada satu orang orang Quraisy datang, kemudian dia mengambil tulang unta dihancurin, lalu dia ambil, lalu dia lempar ke wajah Nabi SAW sambil mengatakan, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Hai Muhammad, siapa yang bisa hidupkan lagi tulang-tulang ini setelah hancur begini jadi debu? Maka Allah turunkan dalam surah Yasin, kul yuhyihal ladzi ansha'a awwal marra wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan hai Muhammad, yang akan mengembalikan lagi dia utuh menjadi tulang dan hidup lagi ada dagingnya adalah yang telah menciptakannya pertama kali, dan Dia maha mengetahui ciptaan-ciptaannya. Mungkin kita tutup dengan ini, walaupun cukup banyak ya ayat-ayat. Al-Waqi'ah, surah Al-Waqi'ah ayat 57 ya, dimulai dari ayat 57. Ada beberapa sebenarnya, ada surah Luqman, ada surah Ghafir, Fatir, ada surah Qaf. Hampir semua ayat Al-Quran bicara tentang masalah keajaiban ini. Tapi kita tutup dengan ini insyaAllah bagi ayatnya. Nanti kita akan coba tambahkan sedikit dengan kisah. Surah Al-Waqi'ah, surah nomor 56, ayatnya ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Wahai para manusia, Kamilah yang telah menciptakan kalian. Maka mengapa kalian tidak mempercayai itu? Tidak membenarkan. Tidak ada pencipta lain. Lalu Allah ajak kita berfikir. Ayat 58-nya. Afara'aytum ma tubnun. Maka coba terangkan kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Spermamu itu. Bagi kaum laki-laki. Ayat 59. A'antum takhlukunahu am nahnul khalikun. Kamu kaya menciptakannya. Atau kami kaya menciptakannya. Tidak ada opsi lain. Sekarang kalau di luar tubuh mungkin kau masih mengatakan patung ini yang menciptakan, pohon itu yang menciptakan. Tapi di tubuhmu sekarang, sperma dalam tubuhmu. Kau pancarkan sehingga jadi manusia. Kau yang ciptakan atau kami yang ciptakan? Tidak ada pilihan. Kalau kau ciptakan, buktikan coba. Bahkan kita harus mengeluarkannya dengan cara dipaksa dulu baru bisa keluar. Lalu Allah mengatakan ayat 60-nya, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menentukan kematian di antara kamu. Bukan cuma ciptakan sperma, ajalmu pada saat hidup pun kami sudah tentukan. Dan kami sekali-kali tidak akan dapat dikalahkan, kata Allah. Ayat 61. Ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun, untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia ini dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam kehidupan atau dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Artinya Allah mengatakan kami mampu ciptakan, kami binasakan kalian semua, kami ganti kalian dengan makhluk yang baru bisa. Itu juga kami akan bangkitkan kalian dan kami akan hisab kalian hari kiamat. Ayat 62-nya. Walaqad alimtumun nasyatal ula falaula tadhakkarun. Sesungguhnya kalian telah mengetahui penciptaan yang pertama. Kalau belajar tahu dari Adam, maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Artinya kalian sudah ada diciptakan di muka bumi ini, sebagaimana kita ada di sini kita juga bisa ada di akhirat. Ayat 63-nya. Afara'aytum ma tahrusun. Coba terangkan juga kata Allah kepadaku tentang apa-apa yang kamu tanam, tumbuh-tumbuhan itu. Ayat 64-nya. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kamu kaya menumbuhkannya atau kami kaya menumbuhkannya? Yang kau tanam sekarang, kau yang tumbuhkan atau kami yang tumbuhkan? Coba dengan caramu sendiri. Tidak usah kasih air, tidak usah kasih pupuk. Bilang saja, tumbuh. Enggak bakal tumbuh. Berarti kau tidak bisa. Atau kami yang ciptakan. Sehingga kami membuat keluar daunnya, ukurannya, buahnya, kadar airnya. Dan kami mudahkan kau dapat air bisa menyiramnya. Allah mengatakan ayat 65-nya, "Lau nasya'u laja'alnahu utaman fadaltum tafakkahun." Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia hancur dan kering, tumbuh-tumbuhan kalian itu, maka jadilah kamu heran dan tercengang. Tadi saya kasih contoh, petani sudah tinggal panen besok padinya, Allah datangkan tikus, habis semua. Mereka cuma bisa tercengang, "Kok bisa ya?" Ujungnya manusia cuma bilang, "Kok bisa?" Ayat 66. Inna lamugramun. Lalu mereka sambil berkata yang tercengang tadi tanamannya hancur semua, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Ayat 67-nya, bal nahnu mahrumun. Bahkan kami menjadi orang-orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Ayat 68-nya, afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun. Ini yang ketiga Allah ingatkan di sini. Terangkan kepadaku tentang air yang kau minum. Ini air yang kita lihat sekarang depan mata. Siapa yang buat air seperti ini, syairan? Dan siapa yang membuat menciptakan kita juga? Dan siapa yang membuat kita butuh dengan air ini? Dan subhanallah, kalau kita haus teman-teman, kita enggak bisa ganti yang lain. Kita kalau haus, makan tambah haus. Harus minum. Enggak bisa tidak. Dan harus ini. Aneh itu. Kalau orang tidak yakin dan tidak faham masalah. Allah bilang, coba lihat air yang kalian minum. Terangkan kepadaku. Ayat 69. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kami yang menurunkannya atau apakah kamu yang menurunkan dari langit atau kami yang turunkan? Makna tafsirnya adalah, kalau kalian mengatakan hujan kalian turunkan, coba turunkan. Setetes saja. Atau kami yang turunkan. Kalau kami turunkan berarti kalian harus beriman. Ayat 70-nya. Lau nasya'u. Kalau kami kehendaki niscaya kami jadikan air yang turun hujan itu asin, maka mengapa kau tidak bersyukur? Kalau kami jadikan asin, tidak bisa kalian fungsikan. Minum air asin tidak bisa, walaupun suci. Yang terakhir, yang keempat, Allah ingatkan ayat 71. Afara'aytumun nara allati turun. Terangkan kepadaku tentang api yang kamu nyalakan. Maknanya adalah dengan menggosok-gosokkan kayu atau batu. Ayat 72-nya, antum ansyatum syajarataha am nahnul munsyi'un. Kamu kaya menjadikan kayu itu atau kami kaya menjadikannya? Yang kalian jadikan kayu bakar, potong dari pohon lalu jadikan kayu bakar lalu dibakar lalu terbakarlah. Itu pohon-pohon yang kalian jadikan sebagai bahan bakar, kalian yang menciptakankah atau kami yang ciptakan, kata Allah. Ayat 73-nya, nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Sesungguhnya kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Ayat terakhir 74, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Maksudnya, berimanlah dan patuhlah kepadanya. Kita akan tutup, teman-teman sekalian. Sudah jam 10, saya ambil beberapa menit saja dengan kisah-kisah, beberapa kisah yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan keburu insyaAllah. Tentang fenomena orang-orang yang sudah meyakini apa saja yang tadi sudah kita sampaikan ini, dan bagaimana realisasi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa ambil pelajaran insyaAllah dan lebih menambah keimanan kita. Ada sebuah buku yang saya baca ini. Buku ini...

0: Dari kawasan Hijau Salim Painan 91,2 Langkisau FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk sahabat Langkisau semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Eci Daniel kembali hadir menemani sahabat di edisi hari Minggu, tepatnya di tanggal 14 Juni 2026. Bersama Eci pastinya menghadirkan program Ekspresi Pendengar. Dan siang hari ini sahabat Langkisau, tentunya sahabat bisa berekspresi langsung ya, selain melalui telepon di 0811 6919 1220, tentunya sahabat juga bisa bergabung bersama kami secara langsung datang ke studio Langkisau FM di gedung Painan Convention Center. Sahabat Langkisau, kita udah kehadiran nih ya artis papan atasnya Langkisau FM, ada Ayah Safira. Gimana kabarnya Ayah Safira?
1: Oh, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Tadi kesini naik apa?
1: Oh, jalan kaki, habis sholat luhur.
0: Oh, di mana sholat luhurnya?
1: Di
0: masjid mana?
1: Di Masjid Kapolres.
0: Oh, di Masjid Kapolres. Udah makan siang Ayah Safira?
1: Oh, makan sarapan pagi tadi.

0: besok jalan-jalan tanggal 10 Juli.
1: Di mana jalan-jalan?
0: Bunda Sia, Asia di Pekanbaru.
1: Oh, ke tempat Bunda Sia. Sama iya. Siapa?
0: Anggota Senam semua tuh, bus.
1: Oh, itu dari apa itu? Komunitas anggota, apa?
0: Komunitas Senam, keliling painan semuanya.
1: Oh, komunitas peserta iya. Olahraga gitu ya. Iya. Yang setiap hari Minggu pagi gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Jalan-jalan ke
0: di Pekanbaru.
1: Ke Pekanbaru. Kalau ke Pekanbaru sama Siak beda itu arahnya. Ke Pekanbaru atau ke Siak?
0: Keduanya.
1: Keduanya. Yeah. Oke, okay. Itu beda arahnya ya. Ibaratnya satu ke Painan, satu ke Batu Sangkar tuh jauh ya.
0: Iya.
1: Oke. Oke deh. Ayah Safira pengin berekspresi apa siang hari ini?
0: Lagunya lagu dangdut.
1: Boleh. Yang mana?
0: Ya ada Cinta Hitam.
1: Cinta Hitam. Boleh salam-salamnya nih lagunya diekspresikan buat siapa?
0: Salam pertama Adit di Padang.
1: Adit di Padang.
0: Ada Uncu Ene, Putri Manu. Ada Bunda Sia, ada Bunda Kepin.
1: Iya.
0: Dari Mas Ricam. Ada MMC. Kak Nori datang kemari di studio. Dia Bungko Kantopati
1: di studio Langkisau FM. Ya. Oke, buat sahabat Langkisau yang pengen bergabung juga, jangan ragu-ragu, langsung aja ya bergabung di 0811-6619120 atau langsung datang ya ke studio LPPL Langkisau FM di gedung Painan Convention Center lantai 1. Dan sahabat Langkisau ya, nggak perlu kita berlama-lama, kita hadirkan dulu ekspresi dari Ayah Safira alias Nosep dengan lagu dangdut dari Mixed Cinta Hitam.

0: Okay, terima kasih ya Ayah Safira ya, lagu dangdut. Pingin lagu apa lanjutannya? Orang Pauh Kudo Limo ya. Okay, beralih dari dangdut ke lagu Minang. Urang Pauah Bak Kudo Limo. Lagunya kenapa? Apanya? Oh gitu, iya boleh lah ya. Oke lah ya, Ayah Safira ternyata promo juga dia. Karaoke Kudo Pauah Bak Kudo Limo. Kalau ini lagunya buat siapa?
1: Semua.
0: Semuanya.
1: Iya.
0: Oke, nggak ada yang spesial nih?
1: Spesial untuk semuanya mendengar.
0: Buat Safiranya gimana nih? Safiranya sekarang udah bisa apa nih?
1: Udah bisa jalan.
0: Udah bisa jalan. Iya. Udah berapa sih umurnya Safira?
1: Oh, masuk 3.
0: Masuk 3 tahun.
1: Iya.
0: Wah, bentar lagi sekolah ya.
1: Iya.
0: Aduh, mantap lah ya. Oke, lah sahabat Langkisau masih berlanjut dalam ekspresi pendengar ya bersama Ayah Safira nih ya dengan lagu dari Minang ya, Urang Pauah Bak Kudo Limo. Silakan.

0: Gimana Ayah Safira? Tambuah ya, kurang dua nih, harus tambuah. Kita sapa-sapa dulu ya, sahabat
1: Iya,
0: Langkisau.
1: sapa-sapa dulu.
0: Sapa-sapa dulu tuh buat sahabat Langkisau yang mendengarkan, mungkin yang baru saja bergabung bersama kita di sini di frekuensi 91,2 ataupun yang mendengarkan secara streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM. Sebelum kita berlanjut ya sahabat Langkisau, cuma mau kasih dulu informasi nih ya buat kita semua ya, juga nosep nih ya. Di mana hari ini untuk wilayah Kota Painan cuacanya itu cerah berawan, namun potensi hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang, kilat dan petir itu bakalan kita rasakan di sore hari ini. Nah, udah kelihatan ya di luar ya. Udah mendung-mendung. Tapi hawanya panas.
1: Iya, panas.
0: Panas banget ya. Kalau sekarang kipas angin enggak ada rasanya ya.
1: Iya, panas.
0: Panas banget ya, Nosep ya. Jangan lupa banyak minum air putih ya sahabat Langkisau ya, dengan cuaca musim kemarau dan El Nino yang sedang melanda kita nih di wilayah Indonesia. Dan diperkirakan nih hujan bakalan sore ini, mungkin sekitar biasanya jam-jam 4 gitu ya, siap-siap pada asar gitu ya hujan. Nah, jadi hati-hati buat sahabat mungkin yang lagi di luar rumah terus jemurannya masih kejemur gitu ya. Mungkin boleh dikejar pulangnya lebih cepat supaya nanti jemurannya enggak basah lagi. Dan pastinya sahabat Langkisau semua, Eci juga mau mengasih kabar yang happy nih. Hari ini ya, tanggal 14 Juni bertepatan dengan ulang tahunnya Vio Ravanda. Selamat ulang tahun.
1: Selamat panjang umur.
0: Selamat ulang tahun Vio Ravanda ya. Iya, selamat panjang umur. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan pastinya semakin banyak rezekinya.
1: Iya, semakin jaya lagi.
0: Semakin jaya Vio Ravanda semakin jaya kata Kata ya Safira. Jadi mungkin kalau Vio Ravanda lagi monitor nih ya, boleh dah disenggol kita di sini ya. Sahabat juga bisa kalau pengen bergabung di 0811-6619-120. Selagi menunggu sahabat yang pengen bergabung via telepon atau WhatsApp, nah kita lanjut ya Ayah Safira ya, ya Nosep ya. Lagu apa nih lanjutannya?
1: Lagunya lagu Ratok Pasaman.
0: Ratok Pasaman. Ratok Pasaman. Yang remix atau yang biasa?
1: Yang remix.
0: Yang remix supaya semangat ya. Oke deh, buat sahabat Langkisau kita dengarkan juga nih. Lanjut masih bersama Ayah Safira dalam ekspresi pendengar dengan lagu Ratok Pasaman.

Perdona, hija. Siento.

0: Oke, sudah Ratok Pasaman mau dilanjut?
1: Ya. Lagu Minang.
0: Yang mana?
1: Lagunya lagu apa?
0: Mana?
1: Menata Matahari.
0: Ma?
1: Lagu Matahari apa?
0: Lagu
1: mana? Apa Tajalin?
0: Tajalin.
1: Iya.
0: Tajalin ya, Tajalin. Kita cari dulu. Tajalin. Oke. 3 bulan Tajalin ya. Nah, yang mana nih lagunya nih?
1: Di atas.
0: Yang di atas ya. Oke. Nosep, sebelum kita beralih, kita angkat dulu telepon dari Uncu Nadi ya.
1: Ah ya, salam dulu.
0: Uncu Nadi. Iya. Oke, selamat siang Langkisau FM.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang Uncu Nadi, Langkisau FM. Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi di mana Uncu Nadi?
2: Alhamdulillah sehat. Bila baliknya bagaimana ini?
0: Oh, kalau kita di Radio Langkisau FM, alhamdulillah sehat semua. Uncu Nadi lagi di mana?
2: Oh, sedang di rumah ini.
0: Di rumah. Oh, lagi di Muaro, di wilayah Muaro berarti ya. Ngapain nih? Udah makan siang belum?
2: Hah?
0: Udah makan siang belum?
2: Oh, baru siap.
0: Baru siap. Uncu Nadi, Eci nggak sendirian di sini. Ada Nosep, ada Ayah Safira. Boleh disapa dulu dong.
2: Di sini kan banyak.
1: Halo Uncu Nadi.
0: Halo Uncu Nadi katanya gitu.
2: Yo, saya kembali ya. Aku Cak Safira.
0: Ayah Safira.
1: Enggak kroke Uncu Nadi siap ikut.
0: Uncu Nadi enggak karaoke katanya gitu.
2: Hah?
0: Uncu Nadi enggak karaoke kata Ayah Safira gitu.
2: Iya, hari tadi itu dulu. Tapi itu Cak.
0: Ah, ke sinilah dekat pun Muaro ke gedung PCC enggak jauh.
1: Iya,
2: dekat.
0: Oh, gitu mau pergi baralek lagi.
2: Iya, baralek ya, kebenakan baralek berapa.
0: Oh, gitu. Oke lah, Uncu Nadi pengen request atau gimana?
2: Apanya lah request lah.
0: Lagu apa itu? Kalau ekspresi pendengar kita nih bebas kecuali Minang.
2: Oh bebas ya?
0: Ya, kecuali Minang. Minang nggak bisa kita mainkan. Yang mana?
2: Kehendak takdir.
0: Kehendak takdir dari siapa itu?
2: Tidak siapa penyanyinya, lupa penyanyinya.
0: Kita cari dulu ya. Kehendak. Boleh salam-salamnya dulu lah. Ini sama Eci.
2: Iya. Eci yang sekali-kali masak saya musuh keluarga di rumah dan dia sejujurnya. Cukup sejak ya. Dan dia selanjutnya pada Sepira di Sejujurnya. Dan dia pada Kak Masri, satu pencuriga sama pejander. Tadi nama pija di Jenis nama mengganas titi ada
0: iya
2: pokoknya sebenarnya ada yang kisah aku yang mendengar dia kira-kira dari sini aku ada kesalahan bisa dengar dari dua lapangan.
0: Oke. Oh, judul lagunya bukan Kehendak Takdir tapi Tak Berdaya dari Roma Irama bukan?
2: Oh, enggak ada Roma Irama loh.
0: Dari siapa? Ada yang Roma Irama, ada yang Evi Tamala. Dangdut kan ya? Iya, dangdut kan?
2: Iya, dangdut.
0: Judulnya Tak Berdaya.
2: Iya.
0: Besok kalau minta lagunya ini, judulnya Tak Berdaya ya?
2: Iya.
0: Tak Berdaya Evi Tamala ya, nanti Eci Daniel hadirkan ya.
2: Iya, Tak Berdaya.
0: Tak Berdaya. Siap, salam-salamnya udah itu aja.
2: Yang mana?
0: Yang mana?
2: Ecak.
0: Pak Faisal.
2: Faisal sih yang pokok ya. Itu kalau dia pokok juga di sini ya.
0: Oh, apa? Bang Musyaya. Ya.
2: Bang Musyaya. Dan itu lah apa ya.
0: Itu aja.
2: Pokoknya kecil lah sambil kamu kadang sambil jalan tu.
0: Siap.
2: Lebih parah kita beli.
0: Oke, Uncu Nadi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, Uncu Nadi, terima kasih sudah bergabung ya bersama kami ya. Ada Uncu Nadi di Muaro Painan yang bergabung pengen lagu Evita Mala, nanti Eci Daniel hadirkan. Tapi sebelum itu kita masih lanjut ya di ekspresi pendengar nih ya, bersama dengan NGP. Gimana ya NGP?
1: Lanjut.
0: Masih semangat?
1: Semangat.
0: Masih semangat ya. Boleh dong kalau misalnya besok mau ke apa, kemana katanya teh? Mau ke Pekanbaru.
1: Iya.
0: Apa yang dipersiapkan nih?
1: Baju untuk pakai foto-foto, baju merah putih. Baju bebas.
0: Oh gitu, udah pakai dress code gitu ya?
1: Iya.
0: Wah, mantap mantap lah. Oke deh, kalau misalnya besok itu jam berapa berangkatnya?
1: Sore.
0: Sore.
1: Iya.
0: Oh sore. Sama siapa aja perginya?
1: Oh banyak.
0: Berapa orang totalnya?
1: 28 orang.
0: 28 orang.
1: Itu bus.
0: Oh, bus apa tuh?
1: Bus pulang mantap.
0: Oh, perginya sore.
1: Iya, sore Jumat sore.
0: Besok atau Jumat? Katanya besok.
1: Tanggal 10 Juli.
0: Oh, 10 Juli. Ya. Lama lagi. Sekarang ya. Aja baru 14 Juni. Sebulan lagi tuh.
1: Iya.
0: Oke lah, buat sahabat Langkisau ya, langsung aja kita hadirkan nih lagu yang sudah diminta sama NGP ya, alias Ayah Safira, yang pingin lagunya, lagu apa ini, lagu
1: tiga bulan
0: Tajalin ya. Oke, jangan kemana-mana pastinya sahabat, kita dengarkan bersama ya lagu berikut ini, masih dari NGP. Silakan berekspresi.

0: Oke, masih mau lanjut atau rehat dulu?
1: Oh, istirahat dulu.
0: Istirahat dulu ya. Nanti dicari lagi lagunya yang mau mana yang mau dinyanyikan gitu ya.
1: Iya.
0: Terima kasih Ayah Safira alias Noset. Nanti kita kembali lagi. Dan sahabat Langkisau ya, kita jeda sejenak di hari ini, di siang ini, dengan kita dengarkan dulu ya lagu yang di request nih dari Uncu Nadi yang ada di Muaro Painan. Dan nanti kita masih akan menemani bersama Eci Daniel di sini, masih menemani sahabat Langkisa semua yang pengen bergabung di 0811-6619120 nanti ya. Sebentar lagi dipantengin aja, dan pastinya buat yang pengen datang ke sini ke Langkisa FM, nah langsung aja menuju gedung Painan Convention Center lantai 1. Dan nggak perlu takut, ah nanti di sana panas, enggak, di dalam Radio Langkisa FM kita alhamdulillah ya adem, jadi bisa banget ya nyaman sambil berkaraoke. Dan sahabat Langkisa, kita hadirkan dulu lagu dari Evi Tamala, requestannya Uncu Nadi yang ada di Muaro Painan.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://http://2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.154.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Di lantai satu gedung mainan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan, masih bersama Ci Daniel menemani sahabat semua dalam ekspresi pendengar. Nah, Cu Nadi, kita udah putarin lagunya tadi ya, dari Evita Mala dengan Tak Berdaya. Pastinya bersahabat Langkisau yang pengen bergabung, yang pengen berkaraoke, yang pengen berpuisi, berpantun, boleh banget berekspresi di siang hari ini. Nah, kalau minggu kemarin rame sekali, kenapa minggu ini kok agak sepi ya? Pastinya sahabat Langkisau bisa bergabung di 0811-6619-120 dan bisa juga telepon ke nomor dan juga WhatsApp gitu ya, kalau pengen request lagu yang diinginkan. Gimana NGP, Ayah Safira? Pengen lanjut atau gimana?
1: Lanjut.
0: Lanjut. Lagu apa yang pengen dilanjutkan?
1: Lagu Dandut Terajana.
0: Terajana. Ini masih spesial untuk semuanya nih.
1: Untuk semuanya mendengar
0: Terajana. Oke, nih Nosep ada yang nelfon nih. Kita angkat telepon dulu ya Nosep ya.
1: Ya, lagi kakak sahabat kita dulu.
0: Oke, kita angkat dulu telepon berikut ini. Selamat siang Langkisau FM. Halo, selamat siang Langkisau FM.
2: Siang Langkisau FM, selamat siang Eci Daniel.
0: Selamat siang Bang Musjaya, bagaimana kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat Eci Daniel.
0: Wah, mantap ya. Lagi di mana nih sekarang posisinya?
2: Posisinya lagi di depan rumah, itu sedang memperbaiki jerat kepiting kita.
0: Oh, lagi memperbaiki ya. Oke.
2: Yang jerat yang bisa kita perbaiki.
0: Oh iya ya. Gimana? Emang banyak rusaknya?
2: Iya, udah masuk itu biawak semalam, jadi agak
0: berlubang,
2: jadi kepitingnya keluar.
0: Oh, malah nggak dapat kepiting, biawak yang tersangkut ya?
2: Iya, lolos dia kepitingnya lagi.
0: Oke, bolehlah mau dikasih ekspresi apa nih, Bang Musjaya di siang hari ini?
2: Nih, kita berekspresi pantun aja lah, Ci Daniel.
0: Oke, berpantun, silakan. Apa tuh pantunnya?
2: Oke, ini pantun kita, Ci Daniel.
0: Boleh, silahkan.
2: Nah, langit mendung di hari Minggu.
0: Cakep.
2: Udara dingin, terasa syahdu. Ci Daniel saling menunggu, di akhir pekan melepas rindu.
0: Hei, lanjut.
2: Ada lagi, Ci Daniel, pantun kita, ada lagi.
0: Ada lagi, silahkan.
2: Ya. Mendung kelabu menutup awan, enak kopi bersama kawan. Eci Daniel jangan termenung, minggu ceria walaupun mendung.
0: Oh benar, benar. Gimana?
2: Ada satu lagi.
0: Oh ada satu lagi. Boleh, silakan.
2: Awan mendung tandakan hujan. Jangan lupa siapkan payung.
0: Cakep.
2: Eci Daniel tetap berjalan. Semangat. Minggu tak boleh murung.
0: Benar. Hari Minggu tidak boleh murung. Gimana Nosep? Berapa kita kasih poinnya?
2: Kita weekend.
1: 100%.
2: Kalau udah hujan, kan bisa beli gorengan.
0: Benar. Iya. Bang Mus dikasih 100 poinnya kata Ayah Safira di sini.
2: Oh, terima kasih. Ayah Safira ya tuan.
0: Iya, ada Ayah Safira. Boleh lah.
2: Ini Ci Daniel. Spesial pantun buat Uncu Nadi di Muara Painan.
0: Boleh, silahkan.
2: Nah ini pantunnya nih buat Uncu Nadi. Pohon beringin tumbuh di taman. Daunnya lebat jadi teduhan. Terima kasih tak terhingga Uncu Nadi Budiman. Semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan.
0: Amin. Untuk Uncu Nadi. Kalau untuk Ayah Safira ada enggak pantunnya?
2: Aduh, lupa nih. Belum kita itu, belum kita bikin.
0: Oh, nanti dibikin ya, gabung lagi ya. Bikin dulu.
2: Kita bikin buat untuk Ayah Safira. Salam kenal dari Musjaya Ayah Safira.
1: Iya.
0: Salam kenal juga ya.
1: Sama kenal.
2: Iya.
0: Salam kenal.
2: Adit Ganteng gimana hari ini? Eci Daniel udah gabung?
0: Belum Adit Ganteng nih. Gimana kayaknya kok enggak gabung Adit nih beberapa waktu ini? Karaoke kemarin juga enggak gabung.
1: Iya. Karena kamu sibuk.
2: Hari ini mau kemana? Ada itu Adit itu kalau enggak salah
0: itu. Iya, minggu kemarin. Kalau yang hari ini karaoke hari kemarin, karaoke kan Jumat sore kan kita karaokean juga tuh. Biasanya Adit gabung.
2: Bisa jadi mungkin hari hujan di Padang, Eci Daniel.
0: Bisa jadi. Atau mungkin Adit nih kehabisan kuota kayaknya. Dia bergabung itu dua tuh. Kalau enggak habis pulsa, habis kuota ya. Iya, Safira.
1: Iya.
0: Lagi kayaknya lagi kehabisan kuota.
2: Biasanya Adit tuh kalau di asramanya mungkin ada wifi-nya itu.
0: Iya. Gak
2: kehabisan kuota dia misalnya
0: tuh. Oh, biasa, siapa tahu kan. Biasanya dia soalnya pakai kuota pribadi seringnya gitu. Nelfon.
2: Ya sekarang kan dengan adanya wifi kan terbantu itu ceritanya.
0: Tapi dia belum gabung kayaknya lagi sibuk nih ya. Mungkin nih ya.
2: Bisa jadi.
0: Bisa jadi.
2: Mungkin karena tidak akan menyusun barangkali. Mana tahu dia katanya mau wisuda ya.
0: Dia mungkin lagi ngurus

0: lain juga.
1: Perempuan.
0: Kalau Ryokibo itu lain juga tuh.
1: Kalau Ryokibo laki-laki ini Vio, Vio ya, pakai V. Cewek. Oke, udah segitu aja Bang Mus Jaya pantunnya atau mau ditambah lagi?
0: Mungkin itu aja dulu, kalau ada nanti waktunya kita gabung lagi.
1: Boleh, mau request lagu atau gimana?
0: Ya request lagu lah, di cuaca mendung ini lagu dangdut bisa kan?
1: Boleh, lagu dangdut bisa.
0: Oh, itulah Ci Daniel, pacar lima langkah lah kita putar siang ini.
1: Oh gitu ya, oke siap.
0: Terima kasih Eci Daniel.
1: Boleh salam-salamnya.
0: Burung Cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bang Mus Jaya yang ada di Kincia Salido. Kasian banget ya, jarenya atau jaring kepitingnya bolong karena biawak, bukan kepiting yang masuk, biawak yang tersangkut ya. Buat sahabat Langkisau yang pengen bergabung di 0811-6619-120 boleh, kalau gak pengen berekspresi boleh request lagu aja, bisa banget ya. Aduh, gimana ya Safira?
2: Lanjut
1: lagunya yang tadi ya, Terajana ya.
2: Iya.
1: Oke, yang mana nih, mau yang remix atau yang biasa, mau yang mana? Ini remix nih, ya remix.
2: Iya.
1: Oke ya, biar bergoyang gitu ya. Lagunya buat siapa dulu deh?
2: Untuk sahabat semuanya mendengar.
1: Oke, buat sahabat Langkisau semua. Spesial nggak ada spesial? Spesial untuk?
2: Spesial untuk Ibu Anissa.
1: Ibu Anissa itu yang kita maksudnya dari tadi. Spesial untuk Ibu Anissa, alias ibunya Safira ya. Oke, langsung aja sahabat kita dengarkan ekspresi dari ayah Safira.

0: Lanjut ya, nih Ayah Ferdi udah miss call
1: saya. Ayah, kembali Ayah Ferdi, sore emasnya.
0: Oke, suara emas Ayah Ferdi kita tunggu ya di 08 11 66 19 120. Sampai jam 3 sore aja. Waduh, waduh, di wilayah Kota Painan sudah rintik-rintik mengundang. Deh, gimana nih suasana cuaca di wilayah Sahabat Langkisau dimanapun berada? Apakah hujan? Ataukah masih mendung, ataukah mungkin lagi panas, kita nggak tahu ya. Oke, selamat siang Ayah. Gimana kabarnya?
2: Ayah baru monitor ini.
0: Baru monitor? Emang dari mana kalau baru monitor?
2: Ada urusan dari...
0: Kemana tuh?
2: Ada ke...
0: Oh, ke deket-deket situ aja. Dipikir ke Painan?
2: Enggak, Painannya besok.
0: Gimana nih siang hari ini cuaca di wilayah Duku Tarusan?
2: Agak mendung ini.
0: Kalau di Painan, kalau di Painan sih udah rintik-rintik mengundang gitu ya, setitik dua titik.
2: Udah hujan di Painan.
0: Belum hujan kali tapi masih setitik. Setitik gitu.
2: Ini baru mendung ini. Baru masih mendung. Ada panasnya sedikit.
0: Oh gitu, masih ada panasnya sedikit.
2: Satu jam yang lewat, emang gerimis sebentar.
0: Oh, tadi sempat gerimis di sana.
2: Satu jam yang lewat.
0: Oh gitu. Oke oke, mungkin nih baru datang ke sini nih dari arah Tarusan ya.
2: Ini mandiri sini kayaknya.
0: Oke, Ayah pengen berekspresi apa nih?
2: Ayah request aja sama Ayah Safira.
0: Sama Ayah Safira, request lagu apa?
2: Pagar Makan Tanaman.
0: Pagar Makan Tanaman, oke, okay. Gimana bisa? Oke, ditanya dulu dong kabarnya nih.
2: Ayah Safira datang gak besok?
0: Ayah Safira besok datang gak?
1: Datang mana?
0: Kemana katanya?
2: Tempat itu, ke
0: Tanah Citra. Oh, tempat beralek tadi.
1: Oh iya, besok setengah 8. Menikah jam 8.
0: Datang Ayah katanya jam setengah 8. Udah on the way katanya.
1: Ya, nikahnya udah 8.
0: Jam 8.
1: Setengah 8 udah standby.
2: Kalau
0: gua,
2: lagi
0: ke 10 gitu. Oh, nanti aja kalau Ayah agak siang datangnya.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Diundang sama Citra?
0: Enggak kenal soalnya. Enggak kenal soalnya. Jadi kita tidak tahu. Lanjut aja deh.
2: Enggak
0: diundang. Ayah memang enggak kenal.
1: Kenal tuh diundang.
0: Ya kalau kenal pasti diundang dong. Apa?
2: Datang besok.
0: Eci nggak kenal Ayah, makanya nggak diundang. Kalau nggak diundang kan kita nggak kenal. Iya, kalau kenal pasti diundang. Iya.
2: Emang bundo nggak ngomong?
0: Ah?
2: Bundo nggak ngomong, Bundo Murni?
0: Oh nggak, belum ada dapat kabar dari Bundo Murni.
2: Hah?
0: Belum dapat kabar dari Bundo Murni Ecinya malah.
2: Kok? Kamu nggak dikasih kabar
0: sama Bundo? Belum mungkin, belum sempat mungkin, atau lupa, nggak masalah.
2: Masa udah gini hari nggak dikasih?
0: Iya, nggak apa-apa, ya namanya manusia ya. Mungkin namanya kan manusia itu ada lupa, ada khilaf, nggak
2: masalah.
0: Nggak apa-apa, selamat aja deh buat Citra ya yang menempuh hidup baru.
2: Yang dituduh, yang fans-fans, yang kenal-kenal yang di grup kan Bundo itu yang...
0: Oh gitu, iya kalau Eci kan...
2: Itu makanya Ayah nanya.
1: Iya Eci,
0: kalau Eci nggak kenal, soalnya Eci kan bukan asli Painan, jadi kurang kenal juga. Yang kenal itu, yang kalau yang kenal itu mungkin yang teman-teman lain ada tuh yang kenal. Tapi kita ucapkan juga tetap selamat.
1: Iya, Ryukibu tahu mah.
0: Iya.
1: Ryukibu tuh dari Safira, kemudian ulangan.
0: Jadi bukan salah Bundo juga.
1: Iya.
2: Iya salah
0: Bundo. Bukan salah Bundo.
1: Nah, kena tuh Ryukibu tuh kena.
0: Iya, buat siapa lagi?
2: Buat sama Pija. Buat Jonathan.
0: Iya.
2: Ada Jakarta. Ya. buat Mama Nela juga, orang Medan.
0: Iya. Oke, buat siapa
2: sama
0: lagi?
2: Sama yang barusan
0: tadi ada yang bergabung. Tadi ada Uncu Nadi, ada Mbak Mus Jaya dan juga ada Ayah Safira.
2: Oh iya, Bang Mus Jaya.
0: Siapa satu lagi? Yang bergabung kalau via telepon nih baru Bang Mus Jaya sama Ayah Uncu Nadi sama Ayah nih.
2: Segitu aja
0: dulu ya. Lagunya tadi apa? Requestannya? Lagunya apa tadi?
2: Pagar Makan Tanaman.
0: Pagar Makan Tanaman. Oke, ditunggu ya nanti dinyanyikan sama Ayah Safira ya.
2: Iya.
0: Oke, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ayah Ferdi jangan marahin Bundo ya. Nanti Bundo kena ini ya. Enggak apa-apa juga. Yang penting selamat buat Citra ya. Iya. Salah satu di radio sebelah.
1: Nama aslinya Tia.
0: Tia yang mau melakukan
1: itu apa tuh Citra.
0: Oh iya. Citra di radio sebelah ya.
1: Iya.
0: Selamat menempuh hidup baru deh besok ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau mungkin yang
1: berleleknya sehari.
0: Oh iya enggak apa-apa
1: sama,
0: yang penting
1: sama pemenyar.
0: Oh iya. Yang penting sama lancar nikahannya. Semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kita angkat dulu nih lagu penelpon berikut ini.
1: Agi ke sahabat kita korokin dulu.
0: Oke, ini ada Mama Puja. Halo, selamat siang Mama.
3: Halo.
0: Iya, halo.
3: Halo.
0: Iya, halo. Udah kedengeran belum suara Eci di sini?
3: Udah,
0: gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, Ci, sehat.
0: Alhamdulillah, lagi di mana, Mama?
3: Mama lagi baru nyampe di rumah.
0: Emang kemana tadi?
3: Oh, ada acara sedikit tadi, kan?
0: Nah, gitu.
3: Iya, baru nyampe.
0: Walaupun hari Minggu tetap sibuk berkegiatan ya, Mama Puja, ya?
3: Iya, sikit-sikit aja, Ci.
0: Supaya nggak capek badannya gitu ya, nggak kemana-mana gitu ya.
3: Aktif. Iya, baru nyampe dengar suara Ci, kan?
0: Masya Allah, tabarakallah ya.
3: Iya, Ci.
0: Gimana, Mama, di Jalan Darwis sudah hujan belum?
3: Udah.
0: Udah hujan ya, di sini masih setitik-setitik hujannya.
3: Iya, seketek-seketek lah.
0: Seketek-seketek, bener ya. Sadarok-sadarok, kata orang kita ya. Benar banget. Gimana Mama mau request udah lagu, makan, mau berekspresi atau
3: udah
0: mau?
3: Udah makan tadi sayangku.
0: Aku udah makan tadi sebelum kesini. Mama udah makan belum?
3: Udah.
0: Makan kita
3: perlu.
0: Di sini kita ada Ayah Safira juga, Mama lagi standby nih.
3: Iya. Siapa situ?
0: Ada Ayah Safira alias Nosep.
3: Oh gitu. Iya, titip salam sama Ayah Spira. Siapa lagi tuh?
0: Tadi ada Ayah Ferdi, ada Uncu Nadi, ada sama Bang Mus Jaya. Mau lagu apa, Mama?
3: Yang bagus aja lah, Kaci.
0: Mau lagu yang mana? Lagu kenangan, lagu dangdut, lagu apa?
3: Kenangan.
0: Lagu kenangan. Oke, yang barat atau yang Indonesia?
3: Apa?
0: Yang barat atau yang Indonesia?
3: Indonesia aja.
0: Dari Bruri sayang bilang sayang boleh?
3: Boleh. Pas
0: sayang bilang sayang ya. Oke, mau salam-salam dulu Mama? Mau salam-salamnya?
3: Salam semuanya aja lagi ya.
0: Salam semuanya aja. Oke.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cepat sembuh ya, kayaknya Mama Pujo kurang sehat ya, batuk-batuk gitu ya, nosep.
1: Iya.
0: Semoga cepat sembuh ya, dan
1: sembuh.
0: Tetap jaga kesehatan di musim kering yang hujan ini. Musimnya musim kering, musim kemarau nih nosep.
1: Iya, musim kemarau.
0: Tapi hujannya bikin kita jadi sakit ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi jangan lupa kalau misalnya keluar rumah nosep nih, apalagi ya sering jalan kaki.
1: Iya.
0: Kemana-mana nggak pakai motor, nggak pakai epap. Jangan lupa kalau musim hujan gini siapkan payung yang kecil, kan ada yang bisa dilipat tuh ya, atau mungkin siapkan mantel hujan yang dilipat kecil di dalam saku, bisa banget.
1: Iya, bisa.
0: Oke, lanjut ya, kita mau kasih dulu lagu yang akan dinyanyikan nih, requestan dari Ayah Ferdi. Yang mana? Yang remix juga?
1: Yang remix
0: ya, kalau nggak remix nggak asik kata Nosep.
1: Nggak asik,
0: nggak goyang ya. Oke lah sahabat Langkisau, kita dengarkan dulu ekspresi dari Nosep dengan lagu Pagar Makan Tanaman, requestan dari Ayah Ferdi.

0: Okay. Masih semangat? Ayo
1: Sasira. Ya, lagunya lagu lagunya lagu dangdut dari lagu
0: lagu yang mana?
1: Lagu Bekas Bekas Pacar.
0: Bekas Pacar. Ini ya?
1: Iya.
0: Oke, langsung saja kita mainkan.

0: Oke, terima kasih ya Safira.
1: Ya, Safira pergi lagi.
0: Ayah hari Safira pamit ya karena ya, sudah menghujan.
1: Iya, memet santali kekepung hujan.
0: Iya, terkepung hujan. Terima ya, kasih kehadirannya. Ya. Hati-hati di jalan ya, ada ya Safira.
1: Iya. Iya, terima kasih.
0: Oke, sahabat Langki Saut, tadi ya persembahan Ayah Safira yang menemani Eci Daniel di siang hari ini. Hati-hati di jalan buat Ayah Safira yang jalan nih pulang ya ke wilayah ini SLB Paina. Dan pastinya sahabat Langki Saut, sebelum Eci tutup ya ekspresi pendengar di sore hari ini, Eci mau sajikan dulu informasi. Ya tenang, yang lagunya request nanti akan Eci putarkan. Nah, kalau terlihat dari CCTV live monitoring guys di sore hari ini, nah ya untuk wilayah Kota Painan anginnya cukup kencang, terlihat banget nih dari Pantai Caroco dan juga ini langsung nih di depan Eci banget nih di wilayah kantor bupati ini pohonnya udah gonjang-ganjing, goyang-goyang ya. Jadi untuk di wilayah Painan nih masih rintik-rintik ya, belum rinai, belum gerimis tapi masih rintik-rintik. Dan untuk di wilayah kawasan batas kota ini walaupun mendung terlihat ada sinar matahari sedikit ya. Dan pastinya untuk di wilayah Pantai Caroco Painan dan juga jalur 2 di depan Taman Sporaha ini sepi ya. Sepi lancar dan juga pastinya ya perhatikan lagi sahabat Langkisau di mana lagi hari ini cuacanya lagi nggak bersahabat, tadi panas pagi ya, lalu ke sore hari ini diperkirakan akan hujan sedang hingga hujan lebat. Dan sahabat Langkisau, Eci akan undur suara dulu sebelum nanti kita berlanjut dalam program selanjutnya yaitu di Citra Keluarga. Dan pastinya Eci Dano hadirkan dulu ya lagu yang di request di sore hari ini. Tadi bang lagunya ya buat Ayah Ferdi juga tadi ya, ada Pacar Lima Langkah yang request Pacar Lima Langkah, nanti ya kita putarkan bersama dilanjut buat spesial Mama Puja, juga ada lagu Sayang Bilang Sayang. Eci Daniel nanti akan kembali sahabat, tetap di 91,2 Langkisa FM, jangan kemana-mana.

0: percaya.
1: Di suatu pagi yang cerah,
2: Nur. Oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
3: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
2: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
3: Jangan lai dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
2: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
1: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
1: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
0: Oh, buat perahunya ya?
1: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
0: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
1: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
0: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
1: Oh, begitu ya, Bu. Tapi, saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
0: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIU, CP, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
1: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
0: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Dari kawasan Haja Gosalim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Selamat sore sahabat Langkisau, Cidanul menghadirkan informasi dalam Citra Keluarga kali ini. Nah, bertepatan di tanggal 14 Juni 2026, kali ini Eci mau membahas seputar kesehatan, lebih tepatnya terkait donor darah. Karena hari ini di 14 Juni 2026 bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia, yang mana hari ini diadakan sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya donor darah. Peringatan Hari Donor Darah Sedunia jadi bentuk penghargaan kepada jutaan pendonor sukarela yang membantu menyelamatkan jiwa melalui setetes darah yang mereka berikan. Sahabat Langkisau, Hari Peringatan Donor Darah Sedunia 2026 kali ini, WHO pun mengusung tema One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives. Nah, tema ini menegaskan setiap tetes darah merupakan wujud kepedulian dan solidaritas antar sesama manusia. Dan tentunya ya, di balik kampanye global ini, Hari Donor Darah Sedunia ya ternyata punya sejarah yang panjang dan berkaitan dengan perkembangan ilmu transfusi darah modern. Nah, sahabat Langkisau, ternyata transfusi darah itu sudah dilakukan sejak abad ke-17, di mana di tahun 1666, Richard Lower itu berhasil melakukan transfusi darah antara dua ekor anjing, dan keberhasilan ini jadi tonggak penelitian mengenai kemungkinan transfusi darah pada manusia. Dan setahun setelah itu, dokter asal Perancis Jean-Baptiste Denis mencoba melakukan transfusi darah dari anak sapi kepada seorang pasien manusia. Namun pasiennya meninggal dunia akibat reaksi yang diketahui sebagai reaksi hemolitik, yang mana hal ini menjadi kontroversi besar di Eropa zaman itu, hingga di sejumlah negara Eropa praktik transfusi darah sempat dilarang. Namun perkembangan penting terhadap ilmu transfusi darah terjadi di tahun 1818 ketika James Blundell berhasil menyelamatkan seorang perempuan yang mengalami pendarahan setelah melahirkan melalui transfusi darah dari suaminya. Keberhasilan ini membuktikan kalau transfusi darah antar manusia dapat dilakukan dan buka jalan bagi penelitian yang lebih mendalam mengenai prosedur transfusi darah yang aman. Dan beralih di tahun 1901, menurut WHO, Karl Landsteiner, ya, seorang ahli biologi dan dokter asal Australia, akhirnya berhasil menemukan sistem golongan darah, yaitu yang kita kenal sekarang, yaitu darah A, B, dan O. Penemuan ini menunjukkan kalau kecocokan golongan darah antara donor dan penerima merupakan faktor penting untuk mengurangi resiko komplikasi saat transfusi darah. Dan Karl Landsteiner juga meneruskan nih penelitiannya di tahun 1937, ia sama Alexander S. Wiener berhasil mengidentifikasi faktor resus atau RH, ya kan, di dalam darah kita kan selain golongan darah A, B, O, AB juga ada resusnya, yaitu resus negatif atau positif. Dan hal inilah yang membuat dan membantu tenaga medis menentukan kecocokan darah secara lebih akurat dan meningkatkan keamanan dalam transfusi darah. Di mana tanggal lahir Karl Landsteiner di 14 Juni dipilih sebagai tanggal peringatan Hari Donor Darah Sedunia. Di pertama kali diperingati di tahun 2004 lalu, dan di tahun 2005 Majelis Kesehatan Dunia menetapkan nih tanggal 14 Juni sebagai hari peringatan global Hari Donor Darah Sedunia. Nah, sahabat Langkisau, kalau ngomong tentang donor darah ya, banyak mungkin sahabat yang belum melakukan karena ada ketakutan-ketakutan sendiri. Tapi sahabat Langkisau, perlu kita ketahui, donor darah itu kegiatan yang mulia, dapat bantu menyelamatkan nyawa orang lain. Namun, tidak semua orang ya mengetahui apa yang perlu dilakukan setelah donor darah, apalagi kita nih yang pertama kali atau pendonor darah pemula. Langkah-langkah apa sih yang perlu kita lakukan setelah kita melakukan donor darah? Nah, sahabat Langkisau, kalau sahabat baru pertama kali donor darah, nah apa sih yang perlu diperhatikan supaya tubuh kita tetap bugar dan terhindar dari efek samping yang tidak diinginkan? Kalau menurut Palang Merah Indonesia, perbanyak minum air putih.
Hal pertama yang dilakukan setelah donor darah, perbanyak konsumsi cairan. Saat donor darah, tubuh kehilangan sejumlah cairan yang perlu segera dilakukan digantikan agar tidak dehidrasi. Disarankan minum air putih atau minuman yang mengandung elektrolit selama 24 jam setelah donor darah. Sebaliknya, jangan minum minuman berkafein dan alkohol, karena minuman kafein dan beralkohol itu adalah minuman yang mempercepat kehilangan cairan darah. Yang kedua, hindari aktivitas fisik yang berat. Sebagai kita pendonor darah pemula, sebaiknya hindari ya aktivitas fisik berat, kayak olahraga intensitas tinggi. Kenapa? Karena tubuh membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri setelah kehilangan sejumlah darah. Nah, jangan buru-buru melepas perban ya setelah donor darah. Biasanya kan tangan kita diperban tuh untuk menghentikan pendarahan dan mengurangi resiko memar di area bekas tusukan jarum. Nah, jangan buru-buru melepas perban ini setelah donor. Biarkan saja perbannya tetap terpasang kurang lebih selama 4 jam. Apabila setelah 4 jam ya masih ada nih darah yang merembes dari area perban ini, maka sahabat bisa tekan perlahan tangannya dengan tangan yang bersih dan angkat lengannya hingga posisinya lebih tinggi dari jantung selama beberapa menit hingga pendarahannya berhenti. Dan pastikan ya, luangkan waktu untuk istirahat sejenak 10-15 menit setelah donor darah. Biasanya penyelenggara donor darah itu menyediakan area istirahat lengkap dengan makanan ringan dan minuman untuk membantu pemulihan awal, supaya tubuhnya itu tidak pusing, lemas, atau pingsan ya setelah donor darah. Dan yang terakhir adalah mengkonsumsi makanan bergizi setelah donor darah bisa membantu tubuh memproduksi kembali sel-sel darah yang hilang. Pilih makanan yang seperti apa. Kalau habis donor darah, pilih makanan yang kaya zat besi, kayak apa? Daging merah, hati, ikan, telur, bayam, dan kacang-kacangan. Kalau pingin makan buah, buah apa yang dimakan? Makan buah yang mengandung vitamin C, kayak jeruk, jambu biji, kiwi, dan pastinya membantu penyerapan zat besi secara optimal. Tapi kalau sahabat langkisau setelah donor darah mengalami pusing berat atau pendarahan yang tak kunjung henti, nyeri dada lemas berlebihan atau pingsan, segera minta pertolongan ke medis ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sahabat langkisau, setelah ini kita akan tunggu masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Kota Painan dan sekitarnya. Dan tentu saja ya, buat yang dalam perjalanan hati-hati karena hujan sedang lebat sekali. Dan pastinya nanti kita akan kembali dalam program berikutnya. Tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Percaya.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Selamat sore sahabat Langkisau di edisi Minggu 14 Juni 2026. Acaranya hadir menemani sahabat di sore hari ini dalam kuliner pesisir. Masih menghadirkan informasi seputar kuliner khas pesisir selatan, sahabat Langkisau. Tentu saja ya, Eci juga hadirkan dan temani dengan lagu-lagu Minang pilihan. Selamat sore untuk sahabat yang bergabung bersama kami mendengarkan melalui frekuensi 91,2 dan juga mendengarkan secara online di aplikasi Radio Box Online, channel LPPL Langkisau FM, dan juga tentunya streaming melalui website Radio Langkisau FM dan Pesisir Selatan Cup.co.id. Sahabat Langkisau, dalam kuliner pesisir kali ini Eci hadirkan sebuah kuliner, lebih tepatnya kuliner manis ya, yang gurih manis, tapi ini merupakan snack khas dari wilayah pesisir selatan.

ini sahabat, kita akan berkenalan dengan kuliner khas dari wilayah Kambang Pesisir Selatan, yaitu kue karambian. Sahabat Langkisau, mungkin kalau kita orang Minang tidak terlalu banyak ya menu-menu kue kering yang mana hadir di makanan-makanan khas luar negara. Namun walaupun jarang, bukan berarti tidak ada. Nah, sahabat Langkisau, mungkin kita ya, kalau kue-kue kering di Minangkabau rasanya lebih kepada gurih ya, gurih dengan tekstur yang crispy atau kriuk-kriuk. Namun tentu saja ya, di Minangkabau kita juga punya makanan ringan yang mana kue-kue kering ini sering sekali dikonsumsi dan dimakan, namun kadang kita tidak tahu namanya.

Nah, salah satu kue kering di Minangkabau yang mungkin sahabat jarang dengar, tapi mungkin kalau kita dari wilayah Lengayang, Kambang, mungkin sering mendengar makanan satu ini, yaitu kue kerambia. Kue kerambia ini seperti namanya, terbuat dengan menggunakan bahan kelapa parut atau kerambia.

Dan kue karambe ini termasuk sebagai salah satu kue tradisional kering ya dari wilayah Minangkabau. Jadi masih satu jenis dengan kue-kue kering seperti kue carano atau kue sakura gitu ya, kue dorong dan kue arai. Kue didih atau kue sai pun nih sejenis nih ya, hanya beda bahannya saja, yaitu kue yang kering ya, yang seperti cookies. Yang mana sahabat Lengkisau, kue-kue kering dari wilayah Minangkabau ini salah satunya yaitu kue karambe ya, dimana menggunakan bahan tepung beras, kelapa parut, air, garam, daun gula pasir, kapur sirih, dan juga daun pandan. Nah sahabat Lengkisau, tidak seperti kue nastar atau kue kastengel gitu ya, yang biasanya menggunakan mentega, telur, dan juga di oven, kue-kue kering Minangkabau biasanya digoreng menggunakan minyak. Nah sahabat Lengkisau, kue karambe sendiri itu membuatnya yang sangat cepat, tidak perlu terlalu lama, tidak sama ya seperti kue-kue modern yang sekarang. Namun walaupun membuatnya sebentar, teknik yang harus dipelajari pun tidak mudah. Tidak langsung bisa mendapatkan konsistenitas dari bentuk ataupun rasa dari kue karambe sendiri. Kadang jika lo kita baru membuatnya ya, bisa adonannya terlalu basah atau adonannya pecah, adonannya terlalu tebal atau adonannya tidak crispy gitu ya, tidak garing. Nah sahabat perlu memperhatikan ya bahan-bahannya dan juga tentunya berapa nih ukuran-ukurannya atau gramasinya. Kalau sahabat ingin membuat kue karambe khas Kambang ini, sahabat cukup menyiapkan 250 gram tepung beras. Dan tentunya tepung beras ini disangrai atau digongseng tanpa menggunakan minyak di atas api kecil kurang lebih 10 menit. Masukkan daun pandan ya supaya tepungnya terasa harum. Setelah disangrai tepungnya, tepung berasnya, lanjut diganti nih yang disangrai kelapa yang sudah diparut hingga kering, hingga tidak kuning. Pokoknya sampai kering aja gitu ya, jangan sampai terlalu matang dia. Lalu setelah sahabat mensangrai dua bahan utamanya, bisa nih mencampurkan tepung beras dan kelapa parut yang sudah disangrai. Nah, kalau untuk air, kalau bisa nih gunakan air yang sudah matang. Tuang ke tepung lalu aduk secara rata. Setelah rata, jangan lupa masukkan air kapur sirih dan uleni hingga kalis. Lalu bentuklah ya panjang dan bulatkan sebesar kelereng, lalu dipipihkan hingga gepeng. Dan setelah itu adonannya bisa langsung digoreng hingga kekuningan. Kalau sahabat ingin kue karambenya terasa lebih manis, bisa menambahkan air gula, dimana nantinya jadi karambia gulo gitu ya. Masak gula dengan air hingga berbuih ya. Lalu setelah larut gula dan airnya menjadi satu bentuk sirup, barulah nih kerupuk karambia ya, atau kue karambia yang sudah matang dan sudah dingin, dimasukkan nih ke dalam yang namanya air gula atau air karamel. Aduk hingga rata dan kita bisa sajikan. Pastinya ini cocok untuk teman minum teh sore dan juga cemilan untuk lebaran. Kalau sahabat ingin membuat ya, coba nanti dicoba lagi dengan resep yang sudah Eci sajikan tadi. Nah sahabat Lengkisau, dalam kuliner pasisir kali ini Eci sajikan juga nih lagu-lagu Minang pilihan untuk sahabat. Ada lagu dari Fazana, Luko Mati Rasa.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu, kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending...

91,2 Langki Sel FM bersama Eci Daniel menemani sahabat di edisi Minggu 14 Juni 2026 dalam Kuliner Daerah. Kali ini sahabat Langki Sel, kita akan membahas seputar kuliner dari berbagai daerah di wilayah Indonesia. Dan hari ini Eci akan menyajikan informasi seputar kuliner khas dari Aceh ya, dari Nanggro Aceh Darussalam. Ada beberapa menu kuliner pilihan yang kita akan sama-sama berkenalan, dan juga pastinya sahabat menjadi inspirasi untuk sahabat betapa kayanya kuliner di Indonesia ini.

Selamat sore untuk sahabat Langkisau yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 dan tentu saja yang mendengarkan secara streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPP Langkisau FM dan website kami yaitu di radiolangkisaufm.pesisirselatankap.co.id. Sahabat Langkisau, bagaimana kabarnya sore hari ini? Wilayah Kota Painan sore ini hujannya lebat sekali ya. Tapi tentu saja sahabat lebih baik daripada rasa panas yang tidak bisa ya kita sembuhkan. Kalau panas itu mau ngapain ya, walaupun udah pakai baju yang tipis ataupun kita pakai minuman yang menyegarkan, tapi tentu saja ya biasanya kurang gitu rasanya. Tapi kalau musim hujan sih, kalau menurut Eci Daniel nih ya sahabat Langkisau, masih mending. Karena kalau hujan kita bisa menambah kehangatan tubuh dengan berpakaian yang cukup tebal dan juga menikmati kuliner-kuliner hangat seperti kuliner yang satu ini. Kuliner yang pertama dari Aceh cocok banget kita konsumsi lagi hujan-hujan begini. Namanya kuah belangong. Nah, namanya aja udah berkuah. Pasti ini makanan berkuah ya. Dimana kuah belangong ini merupakan salah satu gulai ya, atau kari tradisional khas Aceh yang berasal dari wilayah Aceh Raya, yaitu di Banda Aceh dan Aceh Besar. Di mana sahabat Langkisau, kuah belangong ini menggunakan bahan utama daging sapi atau kambing yang dimasak bersama nangka muda dan berbagai rempah-rempah khas yang diolah dalam suatu kuali besar atau bulangong atau belanga bahasa Indonesianya. Nah, sahabat Langkisau, jika sahabat Langkisau ini tertarik dengan kuliner yang satu ini, yang pasti ada ciri khas dan tradisi yang hadir di dalam kuliner Aceh satu ini. Di mana sahabat Langkisau, jikalau sahabat ingin memasak kue belangong, mesti diperhatikan nih, di mana ada bahan kelapa gongseng yang, dan berbagai rempah khas yang membuat warna kuah belangong ini berkemerahan dan juga teksturnya yang kental, gurih dan sedikit pedas. Selain daging sapi, kambing atau daging kambing ya, dan nangka, sering juga ditambahkan pisang kepok atau batang pisang muda untuk memperkaya tekstur. Nah, masakan kuah belangong ini menjadi simbol kebersamaan masyarakat Aceh yang biasanya dimasak oleh dalam jumlah besar. Dan ini nih istimewanya, kuliner kuah belangong ini dimasak secara bergotong royong oleh kaum pria di Aceh. Nah ya, dan biasanya masakan ini, kuah belangong, dikonsumsi atau dihidangkan saat hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Nuzul Quran, ataupun acara kenduri. Dan kuah belangong sendiri menjadi salah satu kuliner khas Aceh Besar yang telah diresmikan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2018 lalu.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deda, baka membue kopi. Aye sadang tak jarang baru.
1: Deh, pake aye galon sajo lalai, beli capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapet info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aye sadonyo. Aya PDAM Tirta Langkisau adalah aya pilihan nan tape. Selain barasiah, aya PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato aya pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Kembali lagi bersuara kan Eci Daniel dalam kuliner daerah. Nah, masih mengenal dan kita menggali kuliner dari wilayah Aceh. Nah, kalau tadi kita mengenal kuah belangong, selanjut nih masih kuah-kuahan gurih yang namanya kuah peliek u. Nah, masakan ini juga mirip seperti gulai ya, dan berasal dari Aceh. Sahabat Langkisau, kuah peliek u ini sendiri kuahnya lebih terasa segar dibandingkan kuah belangong yang terasa sedikit gurih dan pedas. Nah, kuah gulai peliek atau kuah peliek ini ternyata lebih banyak berisikan sayur-sayuran. Kalau kuah belangong berisikan daging dan sayur nangka, kuah peliek berisi berbagai macam sayuran seperti daun melinjo muda, nangka muda, kacang panjang, terong hijau, dan juga udang kecil. Nah, kalau sahabat lihat mungkin nih ya mirip-mirip dengan sayur asem gitu ya, atau sayur lodeh. Nah, tapi tentunya ada yang membedakan. Yang membedakannya yaitu rasanya lebih gurih dan juga lebih segar dan menggunakan daun temurui atau daun kari.

Kuah peliek U sendiri memiliki bahan dasar dari ampas kelapa yang disangrai dan berubah warnanya sampai kuning kecoklatan dan dihaluskan menjadi bumbu. Selain itu, minyak kelapa tua yang telah diproses pun juga menjadi salah satu bahannya. Dan tentunya ya, seperti Ci bilang tadi, ditemani dengan berbagai macam jenis sayuran ya. Dan pastinya juga sahabat Langkisau biasanya ya menjadi teman untuk makan ikan mas ya, kuah peliek U sendiri. Dan untuk menguatkan rasa dalam kuah peliek U ini ada asam sunti atau belimbing wuluh yang dikeringkan setelah dikukus bersama garam. Ini ya, selain dengan tambahan ampas kelapa dan minyak kelapa ya untuk menumisnya, juga ada yang namanya asam sunti. Nah, mungkin kalau kita di Minangkabau sering menggunakan belimbing wuluh yang segar dalam asam pade, juga dalam kuah-kuah segar gitu ya, sayuran kuah-kuah segar. Kalau di Aceh ya, asam sunti atau belimbing wuluhnya biasanya diproses dulu, yaitu dikeringkan dan dikukus bersama garam. Tentunya ini menjadi salah satu makanan berbumbu yang kaya dan juga menyegarkan. Jikalau sudah dipenuhi dan ditemani makanan yang menyegarkan dan mengenyangkan, jangan lupa makan makanan penutup yang manis-manis.

Nah, sahabat Langkisau, jikalau makanan manis di wilayah Sumatera Barat atau makanan khas tradisional Minang ya, yang manis itu banyak sekali, tapi tentunya yang terkenal adalah lape ya. Nah, kalau di Aceh juga ada nih kue tradisional sejenis lepat bertekstur kenyal dan lembut, tapi namanya bukan lepat atau lape kalau kita orang Minang bilang. Namanya timpan. Campurannya mirip dengan lepat pada umumnya, yaitu tepung ketan, santan, dan pisang atau labu kuning. Nah, kue timpan di Aceh punya isian manis di bagian tengah, umumnya diisi sama asokaya alias selai srikaya. Nah, ini nih yang bikin beda ya. Kalau di Minang kita banyak isinya itu pisang, gula merah atau gula anom gitu ya, atau kelapa parut ya yang sudah ditambahkan gula merah. Tapi kalau di Aceh, lepatnya si timpan ini biasanya diisi dengan gula merah dan juga asokaya atau srikaya. Nah, dan bentuknya pun agak sedikit berbeda dengan lape Minang. Kalau lape Minang bentuknya biasanya padat gitu ya, bentuknya persegi, gendut-gendut. Kalau timpan itu adonannya pipih dan memanjang, menggunakan daun pisang yang masih muda. Biasanya setelah dikukus ya kurang lebih 1 jam, nah langsung deh baru bisa dinikmati. Nah, dalam makanan tradisional timpan ini biasanya sangat ikonik, disajikan wajib saat hari raya. Kalau kita biasanya lape gitu ya, biasanya itu kan kita bisa makan kapanpun. Nah, tapi memang lebih sering kalau acara-acara kenduri, barale gitu ya, banyak sekali lape gitu, atau acara-acara upacara adat. Kalau di Aceh, timpan ini sangat ikonik saat Idul Fitri ataupun Idul Adha, dan juga sama ya acara adat dan pesta pernikahan. Timpan itu juga ada 2 jenis. Kalau di kita ya di Minangkabau, lape itu ada lape bugi, ada lape yang lain. Nah, gosari dan lagi sebagai macamnya ya. Banyak banget jenisnya. Kalau di Aceh ada 2 varian utama timpan ini. Pertama, timpan pisang, yang mana menggunakan pisang raja atau pisang lilin yang dicampur dalam adonan tepung langsung, bukan di dalamnya gitu ya langsung. Dan timpan labu. Ha, ya kalau di kita Sumatera Barat, lape ada enggak sih yang pakai labu? Kayaknya kalau Eci sih rasanya enggak ada ya. Pisang rata-rata gitu ya, pisang, ubi begitu ya. Tapi kalau labu nih pertama kali Eci dengar nih. Dan timpan labu ini adalah menggunakan bahan utamanya waluh atau labu kuning, yang memberikan warna alami oranye dan teksturnya lembut. Nah, sahabat Langkisau, kalau misalnya sahabat ingin mencicipi timpan, bisa banget nih membuat timpan di rumah, karena cara membuatnya itu tidak susah ya. Kalau ingin membuat timpan labu atau timpan boh labu nih bahasa Acehnya, cukup menyediakan labu atau waluh kuning ukuran sedang, tepung ketan, garam, air hangat kuku, minyak makan, daun pisang ya, dan juga kelapa parut, gula, dan daun pandan. Dimana semua bahannya sahabat bisa masukkan ya labu yang direbus atau dikukus. Setelah lunak ya labu yang sudah dikukus ini, masukkan ya ada tepung ketan, garam, air hangat, minyak makan, kelapa parut, gula, dan daun pandan. Jadikan adonan. Setelah labu matang, baru deh masukkan labunya ke dalam adonan yang sudah disatukan tadi. Lalu pastikan ya semua adonan itu halus, benar-benar lembut. Lalu pastinya ya tidak ada lagi gerinjil-gerinjil. Nah, pastikan lagi adonannya jangan terlalu keras atau jangan terlalu encer atau lembek. Adonannya buat sampai kalis. Kalau sudah, bisa deh dicetak di atas daun pisang yang sudah diolesi dengan minyak dan pastinya langsung dikukus. Kurang lebih sekitar 30 menit tentunya ya,
dikukus sampai matang dan langsung deh siap dimakan hangat-hangat. Aduh, jadi pingin makan timpan alias lape juga ya. Timpan tuh lape nya orang Aceh nih sahabat Langkisau. Siapa tahu sahabat bisa menjadi inspirasinya ya di sore hari ini. Dan pastinya masih Eci Daniel temani sahabat Langkisau semua hingga pukul 10 malam nanti. Tapi kita jeda sejenak karena kita akan sama-sama ya masuk ke dalam program berikutnya, yaitu Mutiara Islami. Dan Eci nanti kembali di jam 7 malam dalam program Musik Kaula Muda. Sahabat lagi saya cita tuh perjumpaan kita dalam kuliner daerah kali ini dengan lagu dari Farid Harja, Jali Jali.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: percaya.
1: Walas, malam minggu, duit gak gablek. Sir-siran ya durung duit. Senake nemuni kanca-kanca wis nang ngene prapatan lho. Wis
2: mos dak.
1: Apa ya apa kabare?
2: Wis mau dilamar
1: tuwa. Kok kok leles kabeh.

sama Lankisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Lankisau FM dan Facebook LPPL Lankisau FM.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد.

0: dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Jangan ngotot minta sesuatu, tapi ketika diberikan gak bisa syukurin. Itu yang bahaya nanti saat hisab. Nih rumah, kenapa disebutkan maskan? Tempat untuk tinggal. Tapi kata maskan dari kata sakinah. Sakinah itu sesuatu yang tenang, tentram. Ciptakan ketentraman di rumah, ciptakan ketenangan di rumah. Kalau sudah punya rumah, bikin suasana tenang di rumah. Jangan di rumah ribut terus. Di rumah berselisih terus. Kalau Anda di rumah tiap hari ribut, artinya kurang syukur Anda kepada Allah. Orang yang gak punya rumah, belum dapat amanah rumah, masih ngontrak, ada yang numpang tinggal, dia hidupnya tenang. Masa Anda yang dikasih gak tenang?
2: Ketika menggunakan dhammah disebut dengan mubtada. Perhatikan, alhamdu, alhamdu sifatnya mubtada, hukumnya disegerakan. Maka kalau Anda sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Rahman, nikmat sehat, nikmat rizki, harta benda, nikmat keluarga, nikmat kenyamanan hidup, maka bersegeralah untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepadanya. Maka Anda ucapkan alhamdu, alhamdu. Sifatnya disegerakan untuk kita menjadikan sifat syukur kita kepada Allah setelah menerima nikmat. Ini hukum umum. Bukankah Anda kalau saya berikan sesuatu, Anda seketika mengucapkan ucapan? Apa ucapannya? Terima kasih. Ya, saya berikan sesuatu, Anda ucapkan pada siapa? Terima kasih. Ya kan? Anda terima, Anda ucapkan, saya kasih, Anda terima. Begitu saya berikan, terima kasih. Ya kan? Terima kasih Ustaz. Sekarang Allah berikan pada kita. Allah berikan pada saya, Allah berikan pada Anda, Allah berikan pada kita. Nikmat, kebutuhan, rizki, segalanya. Setelah kita menerima itu, apa yang harus kita lakukan? Maka Allah ajarkan kepada kita. Alhamdulillah. Cepat, segera. Jangan tunda, jangan diakhirkan. Begitu terima, syukur pada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas sampai sini? Makanya kalimat alhamdulillah ini, itu dalam bacaan tafsir bisa dibaca dengan A. Bisa dibaca dengan A untuk menegaskan. Dari mana taunya Ustaz? Teruskan bacaannya. Waruya an Sufyan ibn Uyainah wa Ru'bah ibn al-Ajjaj annahuma qala alhamdulillahi bin nasbi wa huwa ala idmari fi'lin. Sufyan ibn Uyainah, kemudian juga Ru'bah bin al-Ajjaj, keduanya ahli tentunya dalam bidang qiraat. Ya, keduanya menyampaikan riwayat bacaan dengan fathah. Tapi riwayat ini untuk tafsir. Ingat, bukan untuk bacaan dalam salat. Boleh dibaca dengan fathah, tapi bukan dalam salat. Ingat, dalam tafsir untuk menegaskan perintah segera bersyukur kepada Allah ketika menerima nikmat. Kenapa dibaca alhamdulillah? Untuk menunjukkan kalimat perintah sebelumnya yang ditiadakan untuk memudahkan bacaan kita. Asal kalimatnya kalau kita turunkan, qulu, perintah dari Allahnya. Qulu. Qulu. Katakan oleh kalian semua. Alhamdulillah, alhamda. Cuman kalimat ini yang enggak muncul. Ya Allah tidak menurunkan kalimat ini karena sudah dipahami oleh orang Arab. Orang Arab paham. Dari mana pahamnya? Karena menggunakan dhammah. Dhammah ini sifat segera. Jadi sifat segera itu enggak dikasih tahu pun sudah paham harus segera bersyukur. Cuman kita ini yang bukan orang Arab kadang enggak ngerti kenapa mesti dhammah. Maka dijelaskan oleh dua ulama tadi. Kenapa pakai dhammah? Karena asal perintah itu untuk bersyukur sifatnya perintah. Kalau mau dimunculkan dalam tafsir, ada kalimat sebelumnya. Qulu. Kalau dapat anugerah dari Allah, cepat minimal katakan. Cepat syukuri. Kalau orang Arab, gak perlu itu lagi. Makanya ketika Quran diturunkan dengan bahasa Arab, tidak menggunakan kata qulu lagi. Saking pahamnya orang Arab dengan itu. Cukup. Dengan kalimat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Paham? Maka kalimat yang pertama, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah mendapatkan nikmat yang tadi, nikmat diberi, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat macam-macam, maka adab yang pertama dari kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua nikmat yang telah diberikan itu. Kalimat pertama yang kita ucapkan, segera bersyukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Maka kalau ada sesuatu kita dapatkan, adab yang pertama, saya tulis ya. Adabnya nanti ada tiga. Satu, ucapkan kalimat tahmid. Awas, awas, nanti ada kaitan nih dengan penambahan nikmat. Anak lulus ujian, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, proyek dapat, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, dapat tempat pertama, alhamdulillahirrabbilalamin. Dagangan habis, habis, di luar dagangan habis, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, ya, ta'lim lancar, alhamdulillahirrabbilalamin. Dapat traktiran teman, alhamdulillahirrabbilalamin. Dapat tumpangan pulang, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Adab yang pertama. Jadi sudah adab. Antum aja manusia ngasih, langsung terima kasih. Masa Allah ngasih tiap hari, kita ucapkan, gak ucapkan alhamdulillah. Itu adab pertama. Awas, hati-hati, hati-hati. Nanti kalimat ini ringan diucapkan, tapi dampaknya besar. Kita akan lihat nanti korelasi dengan ayat yang selanjutnya. Pelan-pelan, sebentar di sini. Paham sampai sini? Baik, jadi pertama, saya ulangi lagi. Saat kita kemudian mendapatkan semua anugerah dari Allah berupa nilai-nilai kebaikan, maka adab yang pertama, bersyukurlah kepada Allah dengan mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, adab yang kedua. Fokus. Perhatikan baik-baik. Bukankah di kalimat alhamdu ini ada alif lam? Ingat ya, ada apa? Alif lam. Saya sering katakan kepada kita semuanya, pada diri saya, pada Anda, pada kita semua. Alif lam pada umumnya terbagi dua bagian, dua fungsi. Masih ingat? Satu, ma'rifah. Lam ta'rif. Menunjukkan sesuatu yang khusus. Yang kedua, istighraq. Ya, alif lam al-istighraq. Menunjukkan sesuatu yang sifatnya luas, menyeluruh. Semua, segala, tanpa kecuali. Ta'rif, kalamun, spidol, pena, pulpen, kalamun, al-kalam, yang ini, bukan yang lain. Saburatun, papan tulis. As-saburah, papan tulis yang ini, khusus, bukan yang lain. Sayaratun, mobil, banyak di luar kendaraan. As-sayarah, pakai alif lam, yang itu, bukan yang lain. Salatun, umum, salat, gimana aja, mau cepat, mau lambat, bebas. As-salat, salatnya khusus, ada aturannya, ada ketentuannya, enggak bisa sembarangan. Nah, itu baru tahu alif lam ma'rifah saja. Kalau kita bisa baca Al-Qur'an dengan benar, kita paham. Kenapa kalimat salat dalam Al-Qur'an yang bermakna ibadah dari takbir sampai salam, semua kalimatnya pakai alif lam. Kalau enggak pakai domir di akhirnya atau idhofah, pakai alif lam. Coba kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. 43, wa aqimus salata wa atuz zakah, wa aqimus salah. 45, wasta'inu bis sabri was salah. 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. 238, hafizhu ala salawati was salatil wusta. Tadi dibacakan dalam surat Isya, Quran surat 17, ayat 78. Aqimis salata liduluk syamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr. Quran surah 29 ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitabu aqimis salat. Selalu pakai alif lam. Yang bermakna salat, ibadah. Kenapa menggunakan alif lam? Ingin memberi pesan kepada kita. Kalau salat jangan sembarangan. Jangan semaunya. Asal salat. Amin. Masya Allah. Zuhur 2 menit. Bayangin. Paling nampak saat tarawih lah. Yang 11 rakaat 1 jam. Yang 23 ada yang 7 menit. Kok cepet amat sih? Amat aja gak cepet-cepet. Lancar tiap tahun diulang-ulang, masa belum lancar juga. Lancar sih iya, tapi kan Nabi juga gak begitu, Jon. Ada aturannya, ada tumakninahnya, kan? Ada ketenangannya. Kamu gak tumakninah? Enggak, tumakninah sedang sholat sendiri tuh, paling belakang perempuan. Bukan itu. Tenang, bacaan nyaman, fasihnya. Kan ada harakatnya, ada tajwidnya, ada sifatnya, ada makhrajnya. Ada ketenangannya, ada doanya, itu aturan. Pakainya pakai alif lam. Ya, itu ma'rifah. Istighraq menunjuk pada yang luas tanpa ada kecualinya. Semua dicakup. Yang semua yang terdapat, tidak ada satu pun tersisa untuk yang lain. Semua tercakup. Nah, dua-duanya ini kita bisa terapkan dalam hukum kalimat alhamdu. Yang pertama, alhamdu. Kalau Anda ingin mengucapkan terima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka khususkan semua syukur itu hanya milik Allah saja. Jangan mengambil bagian darinya. Ini kalau sudah merasakan semua karena Allah, ini kan yang ngasih Anda selamat Allah. Yang ngasih anak Anda lulus bisa hafal Quran itu Allah. Yang bisa menjadikan Anda sukses dalam pekerjaan Allah. Kalau gak berkendak gak bisa. Anda kerja sampai bertahun-tahun, sampai banting tulang, banting kepala, banting kaki, banting apapun, semua dibanting. Kalau Allah gak berkendak gak akan jadi. Dan kita sadar karena Allah. Maka dari itu ketika kita mendapatkan adab pertamanya, bersyukur terima kasih pada Allah, khususkan pada Allah. Jangan ngambil bagian dari situ. Karena kita meyakini apa yang kita dapatkan semua sumbernya dari Allah. Paham? Nah, makanya jangan melibatkan diri kita. Ini adab keduanya. Jangan melibatkan diri kita saat kita ingin bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Allah atas nikmat yang diterima. Contoh. Coba deh ibu atau antum, ikhwan ya. Sering kemudian mengantar anak, ujiannya bagus, hafal Al-Quran.

Follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Payinan 91,2 Langkiso FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Langkisau. Hey hey, halo. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Di hari Minggu ya, 2026. Dan sahabat Langkisau, di hari Minggu malam ini bersama Eci Daniel pastinya akan menyajikan informasi seputar wilayah pesisir selatan untuk sahabat Langkisau semua sebelum kita nanti beralih dalam program Rabab. Nah sahabat Langkisau, pastinya ya di malam hari ini Eci akan hadirkan berita dari wilayah pesisir selatan untuk sahabat Langkisau semua.

Sahabat Langkisau, di malam hari ini Ece akan hadirkan informasi terbaru dari wilayah pesisir selatan dan Sumatera Barat. Yang mana sahabat, dari informasi terbaru malam hari ini, akses jalur transportasi untuk Padang Painan terputus akibat longsor yang menerjang jalur wilayah jalan lintas Padang Painan hari Minggu sore ini. Di mana sahabat Langkisau, akibat hujan deras dengan intensitas yang cukup tinggi membuat satu kendaraan mobil itu jatuh ke dalam, terjadi kecelakaan lebih tepatnya ya, yang mana kawasan Bukit Lampu Padang akibat tanah longsor yang mengakibatkan satu mobil itu terangkut atau terbawa oleh longsor yang terjadi. Sampai saat ini belum ada informasi terbaru terkait korban dan juga informasi selanjutnya. Namun tentu saja ya sahabat, yang berada di kisaran Padang Painan atau sedang atau akan melintasi jalan lintas Padang Painan diharapkan berhati-hati, karena saat ini ya kurang lebih sejak 30 menit yang lalu atau sekitar pukul 6 sore ini terjadi yang namanya longsor untuk wilayah Bukit Lampu jalan menuju Padang Painan dan begitu pun sebaliknya. Jadi saat ini dipantau dari informasi yang kami dapatkan melalui sosial media bahwasannya sahabat Langkisau, lintas Padang Painan tertutup longsor dan terjadi kemacetan yang cukup parah.

Kebakaran terjadi di lahan kosong yang berada di pinggir jalan lintas Nagari Lunang Tengah berdekatan dengan rumah penduduk, di mana laporan masyarakat diterima oleh Pos Damkar Tapan sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Regu B langsung bergerak untuk menuju lokasi dan melakukan penanganan, di mana petugas mendapati saat sampai di lokasi api telah membakar lahan kosong dan merambat mendekati pagar rumah warga. Kondisi tersebut sempat menimbulkan kepanikan masyarakat sekitar yang khawatir api akan menjalar ke pemukiman. Sahabat Langkisa, petugas melakukan upaya pemadaman dengan pendinginan dan menggunakan satu unit mobil pemadam kebakaran berkapasitas 4.000 liter berkat tindakan cepat dan sesuai prosedur. Api berhasil dikendalikan sebelum mencapai bangunan warga. Dan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, terutama pada musim panas, dan serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sedini mungkin.

Dan informasi terakhir, sahabat Lucky Saw, Wakil Bupati melaksanakan kunjungan kerja studi tiru ke kantor Balai Kota Bukit Tinggi dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan MTQ Nasional tingkat Provinsi Sumatera Barat yang akan dilaksanakan di wilayah pesisir selatan Jumat kemarin, di mana Wakil Bupati didampingi Kepala Kantor Kementerian Agama Pesisir Selatan dan juga Kepala Bagian Kesra, Kepala Bagian Umum, serta Kepala Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan. Rombongan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan disambut langsung oleh Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, yang mana tujuan dari kunjungan ini untuk mempelajari aspek teknis dan manajerial penyelenggaraan MTQ, mulai dari persiapan venue, tata kelola dan pelayanan kafilah hingga koordinasi antar instansi guna mendukung suksesnya pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Sumatera Barat di Pesisir Selatan tahun ini. Dan sahabat Lucky Saw, itulah tadi informasi ya yang bisa Ici Daniel sajikan untuk sahabat dalam berita malam ini di edisi 14 Juni 2026. Sahabat Lucky Saw, kita tunggu dulu waktu masuknya waktu Isya untuk wilayah Kota Painan dan sekitarnya, dan nanti kita akan beralih langsung dengan pemutaran cerita Rabab minggu ini.

0: percaya.
1: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
2: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
3: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
2: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
3: Siap laksanakan.
4: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
5: Kenapa, Dok?
4: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
6: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
7: Ya, Bu, kan lebih cepat hilang nyamuknya.
8: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal

0: ada 3 orang korban.
1: Apa yang mereka bicarakan?
2: Mereka akan membersihkan rumah ini.
1: Apa? Bahaya. Kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
3: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini. Doni, tolong karungnya.
4: Siap, Komandan.
5: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah. Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja. Ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan, kami akan datang lagi. Ingat itu, ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya, apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya sih juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
2: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
1: Oh, buat perahunya ya?
2: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
1: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
2: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
1: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
2: Oh, begitu ya, Bu. Tapi, saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
1: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIU, CP, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
2: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
1: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

sahabat Langkisau, dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

badana na ba itu bana kato kato badani nyo iyo inyo pi sarina mentong manangi kamanangi marato malulung panjang hodisinan kalau kok dipandang anaknya sadang basikola ho bakato badan sarinam akiam.

Koki di dalam pawa sekolah yo pak. Hodape apa lama ninggal kemana kami.

Baca Al-Quran badan anak mencari engki mengaji tadanga dirang basamo menangi orang menangan yola santiang badan anak. Oh, walau nyo tinggal nyo tampe kontraan, walau tinggal kontraan papan, anak ko sangat santiang bana coy ko hebat mengaji ko tanda orang barang.

tanyo mande bakke engki dek karano nak tamat sekolah la tamat dari SMA kamar rencana nak menyambung.

sawah itu kalau kok dipandang yolah ditarimo dawa dan engki ala lainnya ditarimo mangko disinan nyoba balik nyocari lo rumah kos nandake dari UI dapet lo tampe tinggal sekalian lah dapet lo rumah kos sepet.

Anak dagang ko ayah urang Batawi arak pan gadang bake ayah bapak banana lama ninggayo pak. Oh tapi dek mandekan duang ambo sumangat menyarat.

minta izin kalau punya kos luan tak nak dapat bagai membuat kawan pikok buli elok lah kata badan engki mana nak kata rupo itu jawapan kawan-kawan kau nak buli beko ni nak punya kos tu pindah aja kos kami cariin kos beko bak itu sekali kata kawan kata sampai engki manjawe nak buli.

mana lo boleh do aco itu bana di sinan kalau kok dipandang ado nan kelaki beraja do jo nan parusia do jo nan batino ba itu bana kok dipandang dia batino dia parusi beda samonyo samo sabutan di sinan kalau kok dipandang onde abang dengan bana abang santing bananyo mambue tulisan bahasa Jepang. Kok boleh bang ambo bertanya kok uruk iko wa amam bu eko wa itu sekali kato nangadi onde dia kanduang namu doi uruk i nam paling murah bu lu gari kuat detik kuat tu jadi uruk i.